0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam terbisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
9: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba bapak lihat.
11: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada mama, bapak, sama adek.
10: Loh, Dek? Kok Ade sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Ade kan gak boleh merokok.
11: Kalau Ade gak boleh, kok Bapak boleh sih? Ade kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin Ade batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, Ade ikutin deh.
12: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan gak kita posting.
1: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya, buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat. Captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal. Biar gak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia maju.

Sosem FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama gue Davi Prada. Sebentar lagi masuk ke jam 8. Di jam 8 gue pengen ngasih tahu deh pengalaman gue kemarin ke Bright Spot sama Radio 2. Menurut gue seru banget sih, karena banyak banget tenan-tenan yang bisa kamu datengin di sana juga. Aduh, gue kemarin sedikit kalap. Gue belanja 3 item sih sebenarnya, cuman lumayan ya harganya ya. Nanti gue bakal share deh pengalaman gue yang setelah satu ini, gimana makanannya, aksesnya gimana. Karena gue bakal kasih tips-tips juga gimana cara kesana, teman Bro 2. Oke? Jadi jangan kemana-mana dulu, teman Bro 2. Stay tune terus di Spada Weekend bersama gue Davi Prada.

0: 2.
1: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 sekarang di jam 8 pagi. Dan di jam 8 nih, tadi gue udah sedikit spill. Gue pengen ngebahas tentang bright spot. Ini adalah spot wajib didatengin sama anak-anak gaul Jakarta ya. Apalagi lo yang gaul teman Pro 2, saran gue buat datang ke sana ya. Karena di sana banyak banget baju-baju bagus. Terus habis itu juga makanan-makanan enak yang oke banget buat didatengin. Oke, dan gue tadi kasih tahu gimana sih dan tips apa aja yang mungkin berguna buat lo. Saran gue datangnya pakai MRT karena beneran yang paling gampang dan biar nggak cari parkir lagi gitu di agoranya, karena kan dia adain di agora Jakpus ya teman Bro 2 ya. Ntar lo turun di stasiun MRT Dukuh Atas, terus keluar dari pintu C, udah deh langsung ke arah agora. Ntar langsung ada dari masuk ke mallnya tuh ada panahnya, papannya gitu, tinggal ikutin aja. So gue kemarin lihat orang-orang ada pakai mobil dan motor pribadi gitu ya, buset deh itu rame banget sampai ngantri gitu. Atau mungkin kalau biar lebih gampang lagi pakai ojol. Lalu tips berikutnya adalah kalau bisa lu dari rumah udah download aplikasinya Bright Spot Market, karena kemarin gue download di sana mungkin karena sinyalnya gue jelek ya, jadi downloadnya rada lama gitu. Kalau bisa udah disiapin tuh dari rumah. Dan untuk tips ketiga, mungkin lo harus merencanakan pengeluaran lo, karena gue jujur kalap di sana. Jujur kalap. Dan ya kalau bisa ya udah, gue pengen spend misalkan 300.000, ya wes 300.000 gitu yang dihabisin. Tapi kalau misalkan lo punya lebih ya boleh. Terus habis itu tips keempatnya, pakai baju skena keren mungkin, karena di sana baju ya pada keren-keren banget sih. Gue kemarin rada kebalap sih, cuman enggak sih, fashion gue bagus juga. Terus apa lagi ya? Ya kalau bisa di sana tuh ada 3 lantai gitu nomor 2. Jadi ada section yang baju-baju, section 2 juga baju-baju, section ketiga tuh kayak F&B-annya gitu. Seru sih, seru sih. Jadi buat kamu yang mungkin gabut hari ini bisa langsung ke sana gitu ya, share experience. Dan mungkin yang udah datang bisa share experience juga di 0811 101 05 cerita-cerita ke gue.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

12 November 2 Jakarta teman terbaik kamu. Kemarin gue denger-dengar kalau misalkan BTS tuh bakal kerjasama bareng sama Oreo ya. Yaitu salah satu biskuit makanan lo udah tau lah. Dan itu juga udah bikin orang nunggu-nunggu karena bakal sedikit lagi nih rilisnya di tanggal 2 Juni besok teman bro 2. Jadi siapin duit lo deh. Tapi setelah rumor itu datang, terus habis itu juga sedikit menguras duit kita, tiba-tiba ada salah satu info lagi nih kalau misalkan BTS bakal kerjasama bareng sama salah satu merek sepatu paling terkenal menurut gue, yaitu Nike. Wow. Dan ini bakal exclusive collaboration. Jadi nanti bakal merilis merchandise eksklusif gitu. Ada dua event merch collection yang merupakan pop-up yang menjual produk kolaborasi eksklusif juga. Dan Nike Bayou yang dimana fans bisa custom dengan patch eksklusif BTS Nike. Wow. Dan ini Jakarta masuk dalam list perilisannya juga. Dan udah sedikit dikasih lihat yang kalau misalkan mereka bakal ngerilis kaos, terus juga ada crew neck hoodie. Wah ini sih seru banget ya teman-teman berdua. Dan ini bakal ada Nike Bayunya itu di tanggal 1 Juni sampai 12 Oktober. Merch collectionnya tuh di 28 Agustus. Wow, siap-siap ya Army, ini masih lama sih. Cuman udah harus disiap-siap nabungnya tuh. Siapa tahu kamu pengen borong semuanya gitu dari kaos, hoodie, apa segala macemnya. Ya, ini menandakan kita harus kerja lebih ekstra ya.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Closing FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Well, buat lo para gamers, ini abis ini gue bakal ngasih tahu berita yang bisa bikin lo seneng banget, teman Bro 2. Salah satu game favorit gue all time akan ngeluarin lagi nih yang baru, teman Bro 2, yaitu Call of Duty. Wow, yang bakal ngeluarin Modern Warfare 4 atau Modern Warfare 4. Yang kemarin tuh resmi ngeliris trailer terbarunya tuh Om Bro 2. Dan di dalam videonya ada cuplikan detail penting mengenai alur ceritanya juga, latar tempat sampai jajaran karakter lama dan baru di game ini. Nanti bakal katanya ngikutin kisahnya Private Park, seorang tentara muda dari Korea Selatan yang harus menghadapi medan perang nyatanya untuk pertama kali di tengah situasi yang makin kacau. Wow. Ini seru banget sih teman Bro 2, karena bakal ada John Price lagi, kapten yang ikonik yang ada di COD di sebelumnya sih. Dan yang terakhirnya juga, kalau misalkan Infinity Ward juga dikonfirmasi bahwa Call of Duty ini bakal rilis secara resmi pada 23 Oktober 2026. So, sedikit lagi teman Bro 2. Ih, asik banget kita mendapatkan Call of Duty Modern Warfare 4 sebelum GTA 6.

0: panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan, terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
0: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.
2: Acuh! Eh, tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
3: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
2: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
3: Ya, terus gue harus gimana dong?
2: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
3: Oke, maaf ya.

Solsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 9. Di jam 9 pokoknya kita masih seru-seruan aja. Buat nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama siapa, stay tune terus. Karena nanti di jam 9 bakal ada Musicpreneur, yang kita bakal datangkan salah satu musisi untuk ngobrol-ngobrol, berbincang bersama. Kalau gitu jangan mana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta. Di sepeda, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2.
1: Pro 2 FM masih sama gue Davey Prada, pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga teman Pro 2, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuman penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung rapat aja di 0811 800 10.

0: Pro 2 FM masih sama gue Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Music Planner. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Davey nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih
1: yeah, yeah. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget
0: nih
1: hari ini, kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang.
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow. Nah, selamat datang, Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jol.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke oke, tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak kayaknya gue pengen seriusin nyanyi waktu itu, pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan yang sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinin orang?
0: Uh-uh.
2: Ya bikinan gue sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gue ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak datang. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri.
2: Udah lama sebenarnya, waktu SMA dulu, waktu gua masih di Surabaya.
0: Uh-huh.
2: Ikut lomba Finolia.
0: Okay.
2: Elva Sesoria.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Udah masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir
2: atau sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1 kali 24 jam sebenarnya. Kita sudah akar kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Mm-hmm. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, betul.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Untuk membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman pro 2 mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak ya.
0: Macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di-refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke, oke, oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih, teman bro 2. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun, bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya, Bang Rio.
1: Betul,
0: Mario,
1: betul.
0: Ya? Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya. Yang ya, lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita.
3: Wanita Terindah.
1: Terindah.
2: Cerita tentang apa ini Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Ya, pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Ya, tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-mm, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi mm-hmm, ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu ya? Yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener, itu sih.
2: Kan, belum.
1: Udah.
2: Ya. Oh, udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua, cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya,
1: mm-mm,
3: menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin, atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Mm-hmm. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu, ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu, samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki, sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh tersurat, iya.
2: Ini Davi mau tahu gak?
1: Apa itu?
2: Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, yeah, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: lalu? Pertama dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: maksud sih, masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh,
2: bisa aja ya.
3: Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya
2: ternyata. Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak? Dia bilang gitu. Dia okay. coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter iya. tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nah, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh Bang, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Radabumi, dan juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri, teman-teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget sih.
1: Ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Iya, ini iya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama. Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman. Bebas.
2: Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran, puasa okay. Puasa, hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay.
2: Kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay.
2: Aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke. Seru-seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang, masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Oh, ya. Subconscious.
1: Sehingga orang bisa, akhirnya ya? Berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya? Profesional, apa tuh tadi namanya? Hipnoterapi. tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa ya. Seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti.
0: Nah,
2: kalau, jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Bang Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan, nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia bener-bener ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu, waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa.

0: kebetulan saya ada itunya ya, Instagram channelnya.
1: Oke, okay, channel
0: Zulfikar TV ada.
1: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
0: Di YouTube ada.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian di Zul aja juga ada.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
1: Zulfikar. Oke. Okay.
0: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
1: Oke, okay, itu bisa langsung dicatat aja sama bro dua nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
2: Thank you, David.
1: Ini.
2: Terima kasih.
1: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
2: Pencerahan.
1: Pencerahan dan insight baru juga iya. Gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Suara Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Okay. Kalau gitu sekali lagi thank
2: terima
1: you so
2: kasih.
1: Much. Thank you
2: terima
1: so
2: kasih,
1: much.
2: Bang. Terima kasih semuanya. Bang Zul.
1: Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya. Dan
0: Zulfi.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Hon diumumkan siap mengguncang Lalala Festival 2026 yang akan digelar pada 22 sampai dengan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran, Jakarta.
1: Info Pro 2.
0: BTS X Oreo bakal mendarat di Indonesia tanggal 2 Juni, teman Pro 2. Ini dikonfirmasi ya oleh Oreo Indonesia melalui unggahannya.
1: Info Pro 2.
0: Zara Larsson mampir ke Asia. Live Nation Asia baru saja mengumumin jadwal tur Zara Larsson Midnight Sun Tour 2026 yang akan digelar di Seoul pada 5 Oktober dan juga di Tokyo pada 7 dan 8 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2. Kita balik lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman Pro2 dimanapun kalian berada. Selamat siang, apa kabarnya nih teman Pro2? Semoga saja kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat, dan yang pastinya berbahagia ya. Walaupun kita udah berada di ujung-ujung banget nih teman Pro2, udah tanggal tua ya. Tapi tenang aja teman Pro2, buat kamu para ASN, nanti di bulan depan kan ada gaji 13 ya. Jangan lupa untuk ditabung, karena in this economy teman Pro2 ada baiknya kamu menabung. Karena ekonomi sekarang tuh bikin saya sakit kepala ya. Yang dulunya 50 ribu bisa dapat banyak sekali makanan, sekarang kayak aduh dapat beras aja kah, tidak bisa dapat minyak goreng, tidak bisa dapat rica dan lain sebagainya gitu ya teman Pro2. Nah itu pentingnya teman Pro2, kenapa sih kita tuh harus paham mengenai UMKM, ekonomi kreatif, dan juga digitalisasi teman Pro2. Oke, kita akan ngebahas mengenai tiga hal tersebut teman Pro2 di siang hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan bareng sama Karida ya. Di santai siang teman Pro2, informasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Ngomongin soal ekonomi digital nih teman Pro2, perkembangan teknologi yang saat ini semakin pesat tentunya telah mengubah cara manusia bekerja, berbisnis, hingga berinteraksi ya teman Pro2. Saat ini banyak sekali teman Pro2, bahkan hampir semua aktivitas dapat dilakukan secara digital, mulai dari belanja, belajar, hingga mencari penghasilan. Setuju gak nih teman Pro2? Di tengah perubahan yang semakin dekat dengan perkembangan teknologi teman Pro2, karena lahir dan juga tumbuh di era internet, generasi Z ini menjadi generasi yang paling dekat ya teman Pro2. Tapi teman Pro2, menjadi generasi yang akrab dengan teknologi saja tidak cukup. Kalian para Gen Z juga tentunya harus paham nih ekonomi digital agar mampu memanfaatkan peluang yang ada dan juga tidak hanya menjadi konsumen saja. Nah, pemahaman tentang ekonomi digital juga bisa loh membuka jalan untuk kamu, para Gen Z, untuk berinovasi, bahkan mencari penghasilan, teman Pro2. Oke, kita ngomongin ekonomi digital panjang lebar ya, teman Pro2. Tapi mungkin buat kamu ada yang belum paham ya, apa sih itu ekonomi digital? Teman Pro2, untuk diketahui ekonomi digital ini merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital juga internet sebagai sarana utama dalam menjalankan berbagai kegiatan bisnis. Contohnya apa? Itu bisa seperti perdagangan melalui marketplace, layanan transportasi online, pembayaran digital, pemasaran melalui media sosial, atau bahkan kamu kalau menjadi content creator, kamu juga masuk loh dalam ekonomi digital, teman Pro2. Jadi lininya tuh banyak banget ya, teman Pro2. Dan saat ini sendiri teman Pro2, di era digital seperti sekarang, ekonomi digital menjadi salah satu sektor yang perkembangannya tuh paling cepat, bahkan paling pesat teman Pro2. Banyak perusahaan yang maupun pelaku usaha yang beralih ke platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan meningkatkan efisiensi usaha mereka teman Pro2. Itu kenapa teman Pro2, kalian para Gen Z harus banget ya belajar mengenai ekonomi digital teman Pro2. Alasannya tuh banyak banget kenapa kalian harus belajar, diantaranya adalah ini akan membuka peluang kerja yang lebih luas teman Pro2. Karena dunia kerja akan terus mengalami perubahan, banyak pekerjaan baru muncul berkat perkembangan teknologi digital. Saat ini sendiri teman Pro2, seseorang bisa bekerja tanpa harus berada di kantor,

kamu para Gen Z paham mengenai ekonomi digital, kalian akan memiliki kesempatan ya untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar seperti pemasaran digital, desain grafis, pengelolaan media sosial, hingga pembuatan konten kreatif teman Pro2. Selain itu teman Pro2 itu juga akan mendorong jiwa kewirausahaan kamu karena ekonomi digital akan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin memulai usaha. Kalau dulu kita kalau mau buka usaha tuh kayaknya harus banget ya punya modal yang besar ya teman Pro2. Tapi kini teman Pro2 banyak usaha dapat dimulai hanya dengan smartphone dan juga koneksi internet saja. Nah, selain dua hal itu teman Pro2, kalau kalian belajar tentang ekonomi digital, kalian juga akan membantu diri kalian sendiri ya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman teman Pro2. Karena kalau ngebahas mengenai teknologi ya teman Pro2, ada aja pembaruannya. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit teman Pro2 akan ada pembaruan digital ya, atau teknologi teman Pro2. Ini akan membantu kamu untuk memahami pola bisnis modern serta memanfaatkan berbagai platform digital secara produktif ya. Kalau udah gitu kan kalian akan lebih siap ya menghadapi tantangan di masa depan, bahkan apa aja benturan yang ada di depan tuh kalian akan jauh banget lebih siap teman Pro2. Buat kalian Gen Z, tentunya kalian tuh tumbuh bersama dengan teknologi ya teman Pro2. Untuk itu kalian juga memiliki peluang yang cukup besar sekali untuk mengambil peran dalam perkembangan ekonomi digital. Pemahaman mengenai ekonomi digital tidak hanya membantu mereka memperoleh pekerjaan atau membangun usaha, tapi juga akan membantu kamu, aku, kita, teman Pro2 untuk membentuk kemampuan beradaptasi, berpikir kreatif, bahkan menjadi konsumen yang cerdas. Jadi harus banget pantengin Pro2 FM Srui ya teman Pro2. Iya, wajib. Kalau kamu gak pantengin kita teman Pro2, kamu akan kudet alias kurang update gitu ya. Au. Oke, itu dia teman Pro2 informasi pertama di siang hari ini. Informasi kenapa sih Gen Z dan juga ekonomi digital tuh saling berkaitan. Jadi kamu harusnya udah paham, udah tahu ya teman Pro2. Kalau gitu kita akan break dulu kali ya sejenak. Stay tune ya on Pro2 Srui. Okay.

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini merujuk pada kategori usaha yang memiliki skala kecil dan menengah, yang biasanya dikelola oleh individu atau kelompok kecil. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing kategori UMKM. Usaha mikro, usaha yang memiliki jumlah karyawan kurang 5 orang dan memiliki aset atau omset tahunan yang relatif rendah. Usaha kecil, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 5 sampai 9 orang dan aset dan omset tahunan lebih besar dari usaha mikro tetapi masih di bawah batas tertentu. Usaha menengah, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang dan aset atau omset tahunan yang lebih tinggi dari usaha kecil tetapi masih tergolong menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, juga berkontribusi pada produk domestik bruto, PDP suatu negara.

0: Break Even Point adalah titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Break Even Point sangat penting dalam perencanaan keuangan bisnis karena membantu untuk menentukan beberapa unit produk yang harus dijual agar perusahaan tidak merugi. Ada beberapa komponen dalam perhitungan Break Even Point. 1. Biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah, seperti sewa gedung, gaji tetap, dan asuransi. 2. Biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi seperti bahan baku dan ongkos kirim. 3. Harga jual per unit atau selling price per unit. Selain itu, manfaat dari Break Even Point adalah menentukan target penjualan minimum, membantu dalam pengambilan keputusan harga, menilai kelayakan usaha atau produk baru, serta mengontrol dan menekan biaya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, 101,5 Prodo FM seru ya, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini, teman Prodo. Oke, selamat siang nih untuk teman Prodo yang baru saja mendapatkan frekuensi kita. Juga selamat siang untuk teman Prodo yang sedari tadi sudah monitor Prodo seru. Panas ya? Iya, panas. Soalnya sebentar kan ada konvoy dari Timnas Jerman ya, teman Pro 2, dari fans-fans Jerman dorang. Iya, aku juga Jerman, Jerman Pride ya. Waduh. Saya sudah siap nih dengan baju jersey saya. Meskipun konvoynya masih jam 2 nanti gitu ya, teman Pro 2 kumpulnya. Tapi saya sudah siap nih di sini, teman Pro 2. Aduh, niat banget. Oke, teman Pro 2, kita masih membahas informasi seputar UMKM ya, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal UMKM, kalian pasti taunya usaha mikro, kecil, dan juga menengah ya, teman Pro 2. Tapi tahu nggak sih, teman Pro 2, bahwa UMKM ini merupakan jenis usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun kelompok dengan skala usaha yang relatif kecil hingga menengah. Meskipun ukurannya tidak sebesar perusahaan besar, teman Pro 2, UMKM ini memiliki peran yang sangat penting nih dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. UMKM bisa kita temukan di berbagai sektor, teman Pro 2, seperti kuliner, kerajinan tangan, fashion, pertanian, hingga jasa. Banyak produk yang kita gunakan sehari-hari juga berasal nih dari para pelaku UMKM yang tentunya mereka tuh terus berinovasi nih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, teman Pro 2. Saat ini sendiri ya, teman Pro 2, kalau mau bilang nih keberadaan UMKM ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Karena itu, teman Pro 2, UMKM sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional, terutama saat menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Di era digital saat ini, teman Pro 2, UMKM juga semakin berkembang ya dengan memanfaatkan media sosial dan juga platform perdagangan elektronik untuk memasarkan produknya. Hal ini memungkinkan pelaku UMKM menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Mungkin dulu kalian berpikir ya, teman Pro 2, kalau zaman dulu kita kalau mau buka usaha tuh modalnya harus besar. Belum untuk beli barang-barangnya, untuk bikin bangunannya, dan lain sebagainya ya, teman Pro 2. Tapi sekarang, teman Pro 2, gak perlu modal yang terlalu besar kok. Kalian tetap bisa menjadi pengusaha gitu ya, teman Pro 2. Karena kan sekarang ada yang namanya ekonomi digital ya, teman Pro 2. Kalian bisa memasarkan produk-produk kalian tanpa harus kalian mempunyai bangunan fisik gitu ya. Jadi cukup dicekrek-cekrek aja, dijepret-jepret aja, di posting gitu ya, teman Pro 2. Langsung deh kirim aja gitu. Nah, teman Pro 2, kalau kamu membeli bahkan menggunakan produk UMKM, kamu turut loh mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus membantu para pelaku usaha untuk terus berkembang. Jadi, teman Pro 2, UMKM ini menjadi salah satu sektor yang memiliki peran yang strategis dalam membangun ekonomi Indonesia ya. Jadi, cintailah produk-produk Indonesia, jangan lupa untuk membeli produk-produk dari UMKM lokal ya, teman Pro 2. Jangan cuman Prada, Chanel gitu ya yang kalian beli. UMKM zaman sekarang juga keren-keren kok, teman Pro 2. Baju saya juga kebanyakan dari para pelaku UMKM. Karena kan modelnya terus mengikuti perkembangan zaman ya, teman Pro 2. Nggak kudet kok mereka itu. Mereka selalu up to date, cila, up to date. Oke, jangan kemana-mana, teman Pro 2. Kita break dulu. Stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026 adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay dan juga Arab Saudi.

0: Wih, kok seganti jualan lagi ya? Kemarin jual minuman, kok ganti ke cemilan? Kok ganti lagi ke baju? Sekarang, kok ganti lagi ke sepatu?
1: Hah? Iyo, Ale. Bagaimana aku tahu sapu jualan kemarin tuh sepi semua? Rame sih, cuman pas awal-awal buka saja. Makanya, saya ganti-ganti terus nih. Ini rencana, saya mau ganti lagi. Sepi sekali, Kak.
0: Sue, kau ini salah sekali. Namanya kau buang-buang modal itu. Harusnya sebelum kau mulai berusaha, kau riset dulu. Kira-kira apa yang lagi diminati? Kau pu target pasar ini siapa? Kau pu kompetitor tuh siapa? Jangan asal-asalan begini.
1: Aduh, betul sudah, Ale. Saya juga habis modal banyak sekali. Sekarang saya pusing sekali.
0: Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, riset pasar menjadi salah satu kunci keberhasilan, terutama bagi para pelaku UMKM. Riset pasar menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan strategi bisnis dan memastikan bahwa produk yang akan diluncurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini, teman Pro 2. Dan kita masih di frekuensi 101,5 ya, Pro 2 FM Serui. Masih bareng aku, teman Pro 2, tapi kita sudah beralih segmen. Kalau tadi kita segmennya informasi seputar UMKM, pelaku ekonomi kreatif maupun media digital ya, teman Pro 2. Saat ini kita sudah ke segmen informasi seputar olahraga. Kalau olahraga kita harus banget nih ngebahas Piala Dunia ya, teman Pro 2. Nah, di Piala Dunia kali ini, teman Pro 2, kalian jagoin negara mana nih? Brazil, Jerman, Argentina, Spanyol, Portugal, atau mana nih, teman Pro 2? Kalau dilihat-lihat anak-anak seru dong nih, kayaknya sebagian besar anak seru ini Brazil ya, teman Pro 2. Tapi kalian para penggemar Brazil, teman Pro 2, kalian harus banyak-banyak berdoa ya, karena kemarin aja si jagoan kalian kakak Neymar yang ganteng itu, teman Pro 2, absen nih pada sesi latihan pertama Brazil jelang Piala Dunia 2026. Ia menjalani evaluasi medis terkait betis kanannya, teman Pro 2, dan menurut Konfederasi Sepak Bola Brazil, Neymar menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi cederanya. Ia sendiri belum bermain nih sejak 17 Mei kemarin, teman Pro 2. Sejak memperkuat Santos Januari lalu, teman Pro 2, Neymar memang terus ya bergelut dengan masalah kebugaran. Tapi Neymar ini masih bisa mencetak 17 gol loh dalam 38 pertandingan. Keren ya, keren banget. Neymar juga ditemani kepala medis timnas Brazil, yakni Rodrigo Lasmar. Ia sebenarnya telah bergabung di camp latihan di luar kota Rio de Janeiro, teman Pro 2. Hampir dipastikan juga Neymar tidak akan turun di laga pemanasan jelang Piala Dunia melawan Panama di Brasilia. Sementara pertandingan kedua melawan Mesir pada 5 Juni, teman Pro 2. Selain Neymar, teman Pro 2, bek kanan Danilo juga tidak hadir nih di latihan perdana. Danilo juga masih beristirahat ya setelah bermain 90 menit di babak grup Copa Libertadores pada Selasa kemarin. Tiga pemain Brazil lainnya yaitu backnya, teman Pro 2, dan duo Arsenal Gabriel dan juga Gabriel Martinelli ini juga belum bergabung nih dalam latihan. Mereka baru akan bergabung usai final Liga Champions nanti. Jadi kalian para fans Brazil deg-degan gak nih? Takut-takut nanti si Neymar gak main lagi, nanti kalian gimana nih? Oke, doa terbaik saja ya, teman Pro 2, untuk kakak Neymar. Semoga saja cederanya lekas sembuh, lekas bisa bermain kembali untuk memperkuat tim dari Brazil. Amin. Oke, selamat siang untuk teman Pro 2. Sudah jam 1 lebihnya 10 menit waktu Indonesia Timur. Makan siang dulu yuk, teman Pro 2. Jangan sampai nanti kalian tidak makan siang, takutnya nanti kalian jatuh sakit. Kalau kamu sakit, siapa yang nemenin aku dinas? Itu dia, teman Pro 2, satu informasi di mana Neymar yang absen latihan ya, guna memprioritaskan penyembuhan cedera pada betis kanannya. Informasi ini tentunya bisa teman Pro 2 akses lengkapnya melalui laman rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

0: Emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

Taman Pradua dari kawasan Jalan Patimura. Kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, Kanada sudah merilis skuad 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Ada Kapten Alphonso Davies yang masih dalam pemulihan cedera hamstring, yang kemungkinan besar dia akan absen nih pada pertandingan pembuka melawan Bosnia di Toronto, teman Pradua. Skuad berisi 13 pemain yang menjadi bagian Piala Dunia 2022, tepatnya separuh dari tim. Pertandingan terakhir grup B akan diadakan di Vancouver melawan Qatar dan juga Swiss, teman Pradua. Perebutan posisi kiper nomor 1 terjadi antara Dean St. Clair dan juga Maxim. Pelatih Jesse Mertz ini belum menunjuk nih starter tetapnya, teman Pradua. Jadi ini nanti yang akan kita tunggu dulu ya, teman Pradua. Alistair Johnson, Richie Laria, dan juga Nico Sigur ini menjadi back saya pilihan bersama Davis. Dengan 5 back tengah, teman Pradua, yang dipilih termasuk Derek Cornelius, Moise Bumbito, dan wakil kapten Stephen Estacio, teman Pradua, ini memimpin lini tengah bersama kapten Toronto FC Jonathan Osorio dan Ismael Kone. Sementara Jacob Schaffelberg, teman Pradua, kembali dari cedera sebagai salah satu pemain dari 5 pemain sayap. Kanada berharap ya bisa meraih hasil di pertandingan Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya setelah kalah di ketiga pertandingan grup pada edisi 1986 dan juga 2022. Davis berharap bisa pulih tepat waktu, teman Pradua, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya setelah absen di laga pembuka, teman Pradua. Untuk diketahui, teman Pradua, Kanada akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan pada 1 Juni dan Republik Irlandia pada 5 Juni sebagai persiapan terakhir. Jadi kita akan menantikan ya skuad ini, teman Pradua. Apakah mereka berhasil ataukah mereka harus pulang, teman Pradua, terlebih dahulu? Aduh, seru ya Piala Dunia ya, teman Pradua. Euforianya tuh sudah terasa, sudah saling baku serang di status gitu ya, antara pemain fans satu dengan fans lainnya, teman Pradua. Tapi ingat ya, teman Pradua, harus menjunjung tinggi sportivitas. Ingat ya, kita semua basodara. Oke, selamat siang untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Hari libur nih, teman Pradua, mau kemana kamu siang hari ini? Atau nanti sore mau konvoy? Hari ini yang konvoy adalah fans dari timnas Jerman, teman Pradua. Saya juga Jerman, saya juga udah pakai baju saya nih. Oke, kita ikut rame saja sih sebenarnya. Sebenarnya saya tuh dukung semua, semua yang ganteng-ganteng ya, lebih tepatnya, teman Pradua. Saya dukung Gavi, saya dukung Brazil, saya dukung Neymar, semuanya pokoknya yang ganteng-ganteng tuh saya dukung. Jadi kalaupun nantinya yang satu kalah kan masih ada yang satunya gitu ya, gitu. Ih, cari aman sampai tidak bagus sekali ya. Gak apa-apa, namanya juga FOMO ya, teman Pradua. Kita break, stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu. Let's go!

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Sarjana Indonesia berawal dari ucapan Selamat Hari Sarjana Nasional yang diunggah oleh Kemendikbud di Twitter pada 29 September 2014. Kemudian tagar Hari Sarjana Nasional mulai diramaikan oleh warganet. Peringatan ini merupakan hari spesial bagi mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekaligus memberikan apresiasi pada para sarjana tanah air. Selain memahami tentang Hari Sarjana Indonesia, perlu diketahui juga bahwa sosok yang pertama kali meraih gelar sarjana, ia adalah Kartono, yang merupakan kakak dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Kartono yang memiliki nama lengkap Sosro Kartono, ia pun

Bisa dibilang, ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis se-Indonesia, Pierre Tendean. Sosok pemuda tampan pujaan hati banyak wanita, yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh A.H. Nasution. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendean bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua si joli ini beranjak serius. Bahkan hingga ketika mereka terpisah jarak dan waktu, karena Pierre Tendean harus melanjutkan pendidikannya di Bogor. Di akhir Juli 1965, Pierre Tendean kembali ke Medan dan memutuskan untuk berpindah agama dan memberanikan diri untuk melamar Rukmini di depan orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Sebulan sebelum pernikahan, Pierre gugur pada peristiwa G30 SPKI demi melindungi Sang Jenderal A.H. Nasution. Cinta yang sempat beda agama, kini terus dibawa sampai beda dunia. Selamat jalan, Kapten Pierre.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Tepat pada 21 April 1879, lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil, di mana perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Untuk mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Wafat di Rembang pada saat berusia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, jejak karya Kartini justru banyak dikenal saat ia telah tiada. Kartini mendirikan sekolah khusus wanita pribumi di Semarang pada tahun 1912 yang diberi nama Sekolah Kartini. Dan tahukah kamu, foto R.A. Kartini pernah ada dalam mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 rupiah dan 10 ribu rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Belanda.

0: aksesoris baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Di, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No, no, no, no.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Heran nanya Bu Rati kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah. Padahal dia kan nganggur di rumah gak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya.
1: Ibu, Rara itu kerja, tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja termasuk di rumah.
0: Emang bisa, Cak, kerja tapi nggak ke kantor?
1: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
2: Berarti dugaan Ibu salah ya, Cak? Nanti kalau ketemu Rara, Ibu mau minta maaf deh sama dia.
3: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
4: Mary, itu distro baru kah?
5: Iya, Le. Kayaknya keren-keren. Mari, tuh masuk lihat-lihat, ayo.
1: Boleh. Tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung, jadi. Leo, Leo. Ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang su belanja lagi. Terlalu boros sampai.
5: Aha, terapa-apa, Mary. Baju ini keren-keren sekali, Ale. Rugi kalau tra beli.
1: Yang rugi itu kalau kau tra menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau semulai berinvestasi untuk kau pun masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Tra selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.

0: Teman Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.
1: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
2: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
1: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
3: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

0: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
0: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% Salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat yo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro, bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
6: Bulan Agustus adalah bulan di mana banyak sekali perlombaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu Panjat Pinang. Tahukah kamu? Ternyata Panjat Pinang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Hiburan ini dulunya dikenal dengan The Klimes, yang memiliki arti memanjat tiang. Pada masa itu, Panjat Pinang biasanya diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina. Dan bukan hanya itu saja, masyarakat Belanda juga mengadakan hiburan ini saat mereka memiliki rencana penting seperti pernikahan, hajatan, kenaikan jabatan, dan lain-lain. Dulu, para penjajah memasang batang pohon pinang setinggi 4 sampai dengan 5 meter yang telah dilumuri minyak atau oli di sebuah tanah lapang. Pada masa itu, hadiah yang diperebutkan adalah bahan pokok seperti beras, roti, gula, tepung, serta pakaian. Bahan pokok tersebut tentu saja sangat mewah bagi masyarakat Indonesia yang saat itu hidup serba berkekurangan. Orang pribumi bersusah payah memanjat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Sedangkan para menir Belanda sebagai penonton hanya tertawa melihat para orang pribumi yang tengah memanjat batang pinang. Hal ini membuat para pribumi pada saat itu sangat direndahkan. Itulah kenapa sebenarnya banyak orang yang menentang adanya lomba panjat pinang diadakan di Indonesia. Bahkan, pemerintah kota Langsa Aceh sempat melarang lomba panjat pinang pada perayaan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain urusan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Kapitan Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi. Beliau lahir di negeri Haria, Pulau Saparua, Maluku Selatan pada tanggal 8 Juni 1783. Menurut buku biografi Patimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapidja menulis bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau Seram. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi. Patimura adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut pada Belanda. Kembalinya kolonial Belanda pada tahun 1817 ditentang keras oleh rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama dua abad. Kemudian, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Di Saparua, beliau dipilih rakyat untuk memimpin perlawanan. Karenanya, beliau dinobatkan bergelar Kapitan Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Dursteren. Tentara Belanda yang ada dalam benteng berhasil ditaklukkan, termasuk Residen Vandenberg. Pasukan Belanda yang dikirim kemudian untuk merebut kembali benteng itu juga berhasil ditaklukkan pasukan Kapitan Patimura. Alhasil, selama 3 bulan, benteng tersebut berhasil dikuasai pasukan Kapitan Patimura. Namun, Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja benteng itu. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern, sehingga membuat pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapitan Patimura ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, dia dibawa ke Ambon. Di sana, beberapa kali beliau dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda, dan selalu ditolaknya. Akhirnya, beliau diadili di pengadilan kolonial Belanda, dan hukuman gantung pun dijatuhkan kepadanya. 1 hari sebelum eksekusi hukuman gantung dilaksanakan, Patimura masih terus dibujuk. Tapi Patimura menunjukkan kesejatian perjuangannya dengan tetap menolak bujukan itu. Di depan benteng Victoria Ambon, pada tanggal 16 Desember 1817, eksekusi pun dilakukan. Setiap tanggal 15 Mei, di kota Ambon diadakan acara memperingati perjuangan Patimura. Masyarakat Ambon akan turun ke jalan menari cakalele sambil membawa parang sawalaku yang juga menjadi senjata andalan Patimura. Kapitan Patimura gugur sebagai pahlawan nasional. Dari perjuangannya, dia meninggalkan pesan tersirat kepada pewaris bangsa ini agar sekali-kali jangan pernah menjual kehormatan diri, keluarga, terutama bangsa dan negara ini.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

Bambu runcing adalah senjata yang terbuat dari bahan bambu yang diruncingkan. Senjata ini dulunya digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat untuk melawan para penjajah. Senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai Suki asal Temanggung. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Pertama kali senjata bambu runcing dijadikan sebagai alat perjuangan Indonesia adalah ketika pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan berbagai daerah di Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan.

0: Woi macet, pindah. Sama bakar sampah nih.
1: Ji, kok terlihat saya ada menyapu kah?
0: Ah, saya tahu juga kah. Saya kan tadi bilang pindah toh. Saya mau bakar sampah-sampah nih. Kok terdengar apa yang saya bilang nih?
1: Yo, saya tahu. Tadi kok kasih tahu begitu. Tapi saya maksud tuh kok sabar dulu toh Pak Cipitus. Masa kumpul sampah daun-daun kering ini satu kali dulu baru kok bakar.
0: Ay, terlalu lama mu. Nah, daripada saya pakai minyak tanah buat bakar sampah-sampah sepanggal dusta nih, lebih baik saya pakai bahan bekas nih saja. Biar sampah nih diterbakar habis.
1: Kau bilang apa, Pak Cik? Kau mau bakar sampah pakai bahan bekas? Siapa yang ajar kau begitu?
0: Sudah, Pak Diam. Saya suka sapu hatimu.
2: Halo, Pak Titus, Bu Mince.
1: Pak RT.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ah, ini ya. Bapak bakar sampah pakai bahan bekas, Mei. Iya. Macet dia bilang, jangan.
2: Iya. Tadi saya dengar mau bakar sampah pakai bahan bekas, ya?
0: Iya, Bapak.
2: Waduh, Pak Titus, membakar sampah dengan menggunakan bahan bekas itu sangat berbahaya bagi kesehatan Pak Titus dan juga lingkungan sekitar sini.
0: Bahaya, kah?
2: Ini, Pak Titus. Pertama, asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan itu mengandung partikel-partikel halus yang disebut zinc oxide. Nah, menghirup partikel halus yang mengandung zinc tadi itu akan menyebabkan peradangan di paru-paru. Nah, yang kedua, pembakaran bahan juga akan meningkatkan kadar emisi dioksin dan merkuri di udara. Nah, dioksin adalah salah satu penyebab tertinggi timbulnya penyakit kanker, Pak Titus. Tidak ada tingkat yang aman dari asupan dioksin oleh manusia, dan dioksin terakumulasi pada tanaman, daging, dan susu hewan. Jadi, Pak Titus, saya sarankan harus lebih berhati-hati.
0: Astaga, jadi begitu ya, Bapak RT?
2: Benar, Pak Titus.
0: Aduh, saya takut sakit lagi nih.
1: Ah, tarada. Kok bakar sampah pakai bahan bekas lagi sudah?
0: Ji, saya takut.
3: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
4: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
3: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
4: Eits, gak mau lah, enak aja.
3: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki.

Buat kamu yang doyan banget nge-scrollin sosial media, akhir-akhir ini lagi rame istilah flexing. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu apa itu flexing. Jadi, yuk kita bahas. Flexing adalah ketika seseorang memamerkan harta benda agar terlihat kaya atau sukses. Jadi orang yang melakukan flexing terkesan sudah berhasil, sukses, dan memiliki segalanya. Namun tahukah kamu bahwa menurut buku The Psychology of Money, kalau orang kaya sebenarnya tidak suka flexing. Mereka punya yang namanya kerendahan hati dan sebenarnya tidak suka pamer. Pamer atau flexing ini sebenarnya bahaya. Karena nyatanya, orang lain tidak peduli sama harta, pencapaian, dan kehebatan kita kecuali diri kita sendiri. Misalnya, kita beli mobil mewah, jam tangan mewah, hingga pakaian branded agar lebih dihormati sama banyak orang. Namun realitanya, orang tersebut hanya akan terkesan sama kita satu atau dua hari saja. Habis itu, kita bakal dilupain. Ini merupakan kenyataan pahit bahwa terkadang kita membeli barang bukan karena kita butuh, melainkan agar kita dihormati sama orang lain. Padahal, kalau tujuan kita agar lebih dihormati orang lain, kenapa kita nggak jadi orang baik saja? Yuk berbuat baik dan stop flexing!

Teman Pro 2, tak banyak yang tahu setiap tanggal 17 Juni diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Meski tak banyak yang tahu, peringatan ini dicanangkan adalah untuk mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang bergantung pada fungsi dari dermaga atau pelabuhan. Dermaga adalah tempat kapal dapat berlabuh atau bersandar untuk melakukan bongkar muat barang, baik untuk kepentingan ekspor maupun impor. Di dermaga pelabuhan, kapal akan melakukan bongkar muat barang maupun penumpang, baik untuk keperluan ekspor barang maupun impor barang. Jenis dari dermaga itu sendiri diantaranya pelabuhan laut, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan pengumpan regional. Sementara di dalam masing-masing pelabuhan terdapat otoritas pelabuhan atau port authority, yaitu lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan secara komersial.

Keindahan Raja Ampat di Papua memang sudah tidak diragukan lagi. Namun tahukah kalian asal mula nama Raja Ampat? Dalam bahasa Indonesia, Raja Ampat berarti empat raja, yaitu empat orang raja yang menguasai empat kerajaan di wilayah Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nama Raja Ampat diambil oleh cerita rakyat yang ada di wilayah tersebut. Teman Perdua, dalam cerita rakyat dituturkan bahwa pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang tidak sengaja menemukan 6 butir telur naga di tepi sungai Waigeo. Karena lapar, mereka berniat untuk memasak 6 telur tersebut. Ketika hendak dimasak, 5 dari 6 telur itu menetas dan keluar 5 bayi manusia, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka kemudian diberi nama War, Betani, Dohar, dan Muhammad. Sementara yang perempuan diberi nama Pintole. Semuanya dipelihara oleh suami istri tersebut. Pada suatu saat, Pintole kemudian dihukum dengan dihanyutkan di atas kulit bia atau kerang besar sampai akhirnya terdampar di Pulau Numpor. Sedangkan keempat saudaranya yang lain kemudian menjadi raja di 4 pulau besar di kawasan tersebut.

Teman Pro2 micin memang membuat cita rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. Namun ada beberapa dampak micin bagi kesehatan bila dikonsumsi secara berlebihan. Seperti halnya garam dan merica, penggunaan micin atau MSG sebagai penyedap rasa makanan sebenarnya aman-aman saja. Namun kalian disarankan untuk tidak mengkonsumsi micin lebih dari 1,7 gram per hari agar terhindar dari efek samping atau dampak micin yang dapat muncul. Teman Pro2, micin secara alami dapat ditemukan dalam makanan yang mengandung protein tinggi. Selain dikenal dengan sebutan MSG atau monosodium glutamate, micin pun juga memiliki nama lain yaitu sodium glutamate, monosodium L-glutamate monohidrate, glutamic acid monosodium salt monohidrate, ekstrak ragi, protein nabati terhidrolisis atau HPP, kalium glutamat, sodium kasinate, dan perasa alami. Jadi, jika tercantum nama-nama tersebut pada label makanan yang kalian beli, dapat dikatakan makanan tersebut mengandung micin di dalamnya. Teman Pro2, semua yang dikonsumsi secara berlebihan memang tidak baik. Jadi, tidak ada salahnya untuk membatasi konsumsi micin agar meminimalkan resiko terjadinya gangguan kesehatan. Konsumsi micin dalam batas wajar masih dianggap aman, sehingga teman Pro2 tidak perlu khawatir. Meski begitu, bagi orang yang memiliki alergi terhadap micin atau MSG, sebaiknya menghindari konsumsi makanan yang mengandung bahan ini.

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

Pensil Pro 2. Pensil pertama kali diciptakan pada tahun 1565 di Inggris. Tetapi, baru seabad kemudian, diproduksi secara massal di Jerman. Produksi pensil terbanyak adalah di Amerika Serikat, yakni dengan total produksi sebanyak 2 miliar batang pensil. Jika semua pensil itu digunakan untuk membuat garis, maka akan tercipta 64 garis keliling dunia. Satu batang pensil dapat menulis sebanyak 40.000 kata, atau setara dengan garis sepanjang 35 mil. Awalnya pensil hanya dipakai untuk menandai kambing, namun sifat dari grafit atau bahan dasar pensil yang lunak membuat para peternak mudah menorehkan marka di kulit kambing. Lalu kemudian pada tanggal 30 Maret di tahun 1858, manusia menciptakan penghapus. Sebagian besar pensil di Eropa tidak menggunakan penghapus di pantatnya. Tidak seperti pensil di Amerika yang menggunakan penghapus. Setiap batang pohon dengan ukuran rata-rata tentu akan menghasilkan 170.000 batang pensil. Teman Pro 2, pensil terbesar dibuat oleh Arsita Firman di New York. Panjangnya mencapai 23 meter dengan berat 10 ton dan harganya $20.000 Amerika Serikat. Pensil diberi warna cerah agar mudah ditemukan. Pensil kini berbentuk heksagonal atau bukan bulat, agar tidak menggelinding di bidang datar. Raut pensil pertama kali dibuat, serta dipatenkan oleh matematikawan asal Prancis, yakni Bernard Lassimon, pada tahun 1828. Dan sebelumnya, orang hanya meraut pensil dengan menggunakan pisau.

0: Jawa.
1: Sapa Papua.
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai kisah keabadian.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,

0: tips mitigasi bencana. Pendengar, berikut tips mencegah jatuhnya korban akibat angin puting beliung. Memasuki awal musim hujan seperti ini, berpotensi terjadinya fenomena cuaca angin puting beliung. Angin puting beliung yang mirip dengan tornado, namun dengan intensitas kecil dan dapat datang tidak terduga. Ketika angin puting beliung melanda, dapat mengakibatkan kerusakan serius dan menimbulkan korban jiwa. Agar terhindar dari bencana angin puting beliung, perhatikan 3 tips berikut. Pertama, perbanyak informasi perkiraan cuaca. Di zaman digital ini, alangkah baiknya kita mendownload aplikasi perkiraan cuaca di gadget. Dengan mengetahui ramalan cuaca, kita dapat terhindar dari bencana, khususnya angin puting beliung. Di aplikasi perkiraan cuaca, ada informasi daerah mana yang berpotensi hujan deras disertai angin lebat. Biasanya, angin puting beliung terjadi sebelum hujan lebat. Kedua, perhatikan kondisi cuaca. Di musim pancaroba dan memasuki puncak awal fase musim hujan, seperti sekarang ini, potensi angin puting beliung dapat sering terjadi. Angin puting beliung sering terjadi siang maupun sore hari. Jadi, perhatikan awan. Biasanya, sebelum angin puting beliung, terbentuk dulu awan cumulonimbus. Kalau sudah begitu, pasti akan hujan lebat dan potensi angin puting beliungnya cukup besar. Ketiga, hindari berada di tempat terbuka. Apabila muncul angin puting beliung, alangkah baiknya kita menghindari berada di tempat terbuka. Sebisa mungkin, hindari berada di bawah pohon serta baliho reklame. Demikian tips tanggap bencana angin puting beliung. Dengan pemahaman ini, dapat mengurangi resiko terjadinya korban, baik harta maupun nyawa.
1: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Widih, dilihat-lihat, baru ada yang buka paket nih.
1: Iya dong, biasalah, skincare bulanan.
0: Mau kemana?
1: Bentar, mau buang ini.
0: Loh, itu bungkus paket kamu, masih ada identitas kamu loh. Bisain dulu kali, dicabut, diguntingin, atau kalau perlu dibakar. Jangan enteng loh kamu sama hal begini, bahaya tau. Zaman sekarang tuh, apa-apa yang gak bisa, jadi dibisa-bisain. Kalau ada orang yang iseng nemu bungkus paket kamu, terus dia pakai identitas kamu, atau malah neror-neror kesini gimana? Gak mau kan?
1: Ih, iya juga ya. Yaudah, aku pisahin dulu deh kalau gitu. Ngeri sendiri jadinya kalau ngebayangin kejadian beneran. Amit-amit.
0: Di zaman serba digital ini, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi. Hal ini sangat berguna untuk menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, intimidasi online terkait gender, menjauhi potensi penipuan, dan menghindari potensi pencemaran nama baik.
1: Hak kendali atas data pribadi menjadi tanggung jawab utama yang harus disadari oleh diri sendiri.

0: Widih, dilihat-lihat, baru ada yang buka paket nih.
1: Iya dong, biasalah, skincare bulanan.
0: Mau kemana?
1: Bentar, mau buang ini.
0: Loh, itu bungkus paket kamu, masih ada identitas kamu loh. Bisain dulu kali, dicabut, diguntingin, atau kalau perlu dibakar. Jangan enteng loh kamu sama hal begini, bahaya tau. Zaman sekarang tuh, apa-apa yang gak bisa, jadi dibisa-bisain. Kalau ada orang yang iseng nemu bungkus paket kamu, terus dia pakai identitas kamu, atau malah neror-neror kesini gimana? Gak mau kan?
1: Ih, iya juga ya. Yaudah, aku pisahin dulu deh kalau gitu. Ngeri sendiri jadinya kalau ngebayangin kejadian beneran. Amit-amit.
2: Di zaman serba digital ini, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi. Hal ini sangat berguna untuk menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, intimidasi online terkait gender, menjauhi potensi penipuan, dan menghindari potensi pencemaran nama baik.
3: Hak kendali atas data pribadi

dan kecil yang bernama nyamuk karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Gender Agnya Indonesia, pahlawan 17 tahun dari Maluku, ini dia Martha Christina Tiahahu. Di usia yang sangat muda, Martha sudah menjadi salah satu pemimpin

0: memimpin tentara rakyat Maluku dalam melawan Belanda. Perempuan yang sering disebut Sri Kandi Tanah Maluku ini merupakan anak sulung dari Kapiten Paulus Tiahahu. Martha dengan setia terus mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Tak hanya mengangkat senjata, ia juga memberikan semangat kepada kaum wanita agar turut membantu kaum pria di medan perang. Di 1817, tentara Maluku melakukan perlawanan terhadap Belanda karena adanya tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Martha, ayahnya dan pasukan mereka membantu perlawanan yang dipimpin oleh Kapiten Patimura. Namun bagaimanapun juga, laskar rakyat Maluku tetap kalah jumlah dengan tentara Belanda. Mereka pun akhirnya tertangkap dan dibawa ke kapal Everstand. Martha yang masih muda dibebaskan, tapi ayahnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Martha dan rekan-rekannya dibawa dan dijadikan pekerja paksa di Tanah Jawa. Dari situlah kondisi kesehatan Martha semakin memburuk tiap harinya. Namun ia menolak makan dan menerima pengobatan. Akhirnya, pada 2 Januari 1818, Martha pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan pada 20 Mei 1969, Martha diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selamat jalan, Martha. Terima kasih ya atas perjuangan dan keberaniannya.
1: The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

0: Akhir-akhir ini, penjualan sepi ya? Pada kemana sih pelangganku? Sekarang udah pada jarang nongkrong.
1: Hey, Din, lagi ngapain? Aku lihat dari tadi, serius amat. Emang kamu lagi mikir apa sih?
0: Ini, Ra, belakangan ini usahaku sepi banget. Udah jarang ada pelanggan yang datang kemari. Apa mereka bosan ya sama produk usahaku?
1: Jadi masalah itu yang bikin kamu sampai melamun tadi. Gini ya, Din. Setiap usaha atau bisnis itu pasti ada pasang surutnya. Ya, tergantung dari kamu aja. Coba deh gunakan strategi jitu.
0: Emang strategi usaha apa lagi yang harus aku lakuin?
1: Gini ya, Din. Strateginya tuh gampang banget. Pertama, lakukan dulu riset pasar. Jadi kamu bisa tahu keinginan pelanggan itu seperti apa. Kedua, ikutan partisipasi di jejaring media sosial agar visibilitas merek produk bisnismu juga punya daya tarik. Nah, ketiga, tingkatkan lagi retensi pelanggan. Seperti prioritaskan layanan pada pelanggan, loyal kepada pelanggan, tepati janji, dan jangan lupa untuk membalas pesan pelanggan. Gitu.
0: Baiklah, Din. Aku coba deh. BTW, makasih banyak ya buat sarannya.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari kawasan Jalan Batimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Ke teman Pro 2. Hai hai hai. Welcome back nih teman Pro 2 with Kak Ocha. Dan pastinya seperti biasa Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian hingga tutup siaran ya teman Pro 2. Oke, BTW gak terasa ya kita udah berada di penghujung bulan Mei. Dan sekarang tanggal 30, besok 31. Ya, besoknya hari Senin udah tanggal 1. Tapi libur ya teman Pro 2. Dan itu maka kita merayakan hari Pancasila ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, BTW tanggal 1 kita libur hari Pancasila. Tapi kayaknya nih yang libur, libur yang upacara-upacara ya teman Pro 2. Kayak bicara-bicara soal hari Pancasila nih teman Pro 2. Atau enggak, hari Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni ini menjadi momentum penting mengingat kembali nilai dasar bangsa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dan peringatan tersebut nih teman Pro 2 mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan prinsip Pancasila melalui tindakan sederhana yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar setiap hari.

Dalam kehidupan sehari-hari kita nih teman Produa, implementasi sila pertama dapat diwujudkan dengan menghormati perbedaan keyakinan ya secara damai dan penuh rasa hormat. Ya sikap tersebut ya teman Produa membantu menjaga kerukunan sosial sekaligus memperkuat persatuan di tengah masyarakat majemuk yang hidup berdampingan setiap waktu. Ya penerapan sila kedua dapat dilakukan dengan memperlakukan sesama secara adil dan manusiawi dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari kita. Dan perilaku saling membantu tanpa membedakan latar belakang ya menjadi contoh nyata pengalaman nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan nilai persatuan dapat diterapkan dengan menjaga keharmonisan serta mengutamakan kepentingan bersama di atas perbedaan yang sering muncul sehari-hari ya teman Produa. Ah, itu sih pastinya ya. Dengan menggunakan media sosial ya secara bijak nih teman Produa, ini penting banget ya. Dan juga mendukung terciptanya ruang publik yang kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan pengalaman sila keempat juga nih teman Produa, dapat dimulai dengan membiasakan musyawarah ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam keluarga maupun lingkungan sekitar sehari-hari. Nah teman Produa, kalau kalian gak satu pendapat, setidaknya jangan baku melawan ya teman Produa. Karena di situ kalau berbeda pendapat, kalau sama-sama emosi dan egois mempertahankan pendapatnya, itu akan menjadi masalah besar dan menjadi keributan ya teman Produa. Untuk itu kita harus membiasakan untuk menghadapi perbedaan ya, walaupun kita berbeda pendapat dengan mereka di lingkungan sekitar kita sehari-hari. Dan kebiasaan mendengarkan pandangan orang lain juga membantu menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana dan dapat diterima ya bersama secara lebih luas nih ya, teman Produa. Dan yang terakhir, kita tahu ya, pasti sila yang kelima yaitu dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama serta semangat berbagi untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata. Dan tindakan yang sederhana seperti membantu tetangga atau menjaga fasilitas umum itu mencerminkan nilai tersebut secara nyata ya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat nih teman Produa. Nah teman Produa, sila kelima nih ya, contohnya seperti tindakan sederhana yang membantu tetangga ya, seperti tetangga dalam keadaan sakit ya, itu adalah kepedulian kita untuk apalagi tetangganya yang gak punya keluarga atau lagi sendiri. Nah itu kita bisa membantu dan itu mencerminkan nilai pada sila yang kelima tersebut. Dan yang juga contohnya yaitu menjaga fasilitas umum. Nah fasilitas umum ini, BTW teman Produa kayaknya Kak Ocha lihat di sini kalau fasilitas umum sering dirusakin ya. BTW teman Produa, paling banyak sih Kak Ocha lihat itu lampu merah, lampu jalan ya. Fasilitas umum ya teman Produa itu sebenarnya tidak mencerminkan nilai kepedulian terhadap sesama kita ya. Sebenarnya itu sih dari kita untuk kita sih teman Produa. Agar teman Produa, melalui langkah yang sederhana dan konsisten ini ya, nilai Pancasila dapat hadir dalam berbagai aktivitas masyarakat di tengah perubahan zaman modern. Ya, implementasi sehari-hari tersebut nih teman Produa dapat menjadi fondasi penting dan menjaga identitas bangsa sekaligus memperkuat kebersamaan untuk menghadapi berbagai tantangan pada masa depan nanti ya teman Produa.

0: Oke teman Produa, untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Produa Sarwi.
1: Hey yo, it's not the end.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Eh, Din, saya dengar sektor perikanan di Indonesia ni boleh juga, eh? Peluangnya bagus.
1: Iyo, terus kenapa, Dika? Tumben, kok bicara barang itu?
0: Sab maksud begini, Din. Kan beberapa waktu lalu kok ada mau investasi. Tapi kok masih bingung, toh? Apalagi investasi di masa muda begini.
1: Iyo, Dika. Ya ampun, kok masih ingat juga. Jadi, yang kau maksud tadi tuh, saya coba investasi di bidang perikanan, kah?
0: Nah, itu sudah. Tepat sekali. Itu yang saya maksud.
2: Sektor perikanan dapat berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki sumber daya perikanan melimpah. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke teman Pro 2. Kocha balik lagi nih teman Pro 2. Oke kita lanjut ya teman Pro 2. Nah, tadi kan Kak Uca udah bagikan tentang Hari Pancasila atau makna ya dari hari lahirnya Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu sebagian kecil contohnya ya teman Pro 2. BTW nih teman Pro 2, siapa nih yang sering sekali ya lihat blue moon atau langit biru yang itu katanya sih fenomena langka yang hiasi langit akhir Mei ini loh teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tahu nggak blue moon akan menghiasi langit pada Mei 31 Mei ya 2026 dan peristiwa astronomi ini yang menjadi perhatian pengamat di langit berbagai negara loh teman Pro 2. Blue moon itu adalah istilah bagi bulan purnama tambahan dalam periode tertentu setiap tahunnya ya teman Pro 2. Dan fenomena tersebut bukan berarti bulan berubah warna ya teman Pro 2 menjadi biru di langit malam. Ya, sebutan blue moon itu muncul karena perbedaan siklus kalender dengan peredaran bulan mengelilingi bumi. Ya, siklus bulan berlangsung sekitar 29,5 hari. Ya, sehingga purnama kadang terjadi ya lebih dari biasanya ya, teman Pro 2. Ya, blue moon ini ya biasanya muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali loh teman Pro 2 dan di berbagai wilayah dunia. Ya, karena jarang terjadi nih teman Pro 2. Fenomena tersebut sering menarik perhatian masyarakat dan pengamat astronomi. Yuk teman Pro 2, kita sama-sama ya nyimak bersama-sama fenomena apa itu fenomena blue moon 2026 ini. Nah teman Pro 2, fenomena blue moon tahun ini ya bertepatan dengan kemunculan mikromoon di langit malam. Ya mikromoon ini ya membuat ukuran bulan tampak sedikit lebih kecil dibanding purnama biasanya ya teman Pro 2. Dan mikromoon ini terjadi ketika posisi bulan berada paling jauh dari bumi saat fase purnama berlangsung. Dan kondisi tersebut ya membuat cahaya bulan terlihat lebih redup dibanding purnama biasanya ya teman Pro 2. Nah meski begitu nih teman Pro 2, perbedaan ukuran mikromoon cukup sulit dilihat ya tanpa bantuan alat astronomi. Dan pengamatan tetap bisa dilakukan langsung menggunakan mata tanpa teleskop khusus loh teman Pro 2. Itu kabar baiknya ya. Kita bisa lihat mikromoon ya, pengamatan tetapi bisa dilakukan secara langsung menggunakan mata kita sendiri tanpa teleskop ya teman Pro 2. Tapi bulannya kelihatan agak kecil ya karena fase ini atau fenomena ini si bulan ini berada jauh dari bumi ya teman Pro 2. Fenomena blue moon ini diperkirakan dapat diamati sejak malam hingga dini hari pada tanggal 31 Mei 2026. Oh, berarti besok nih hari Minggu masuk hari Senin. Dan lokasi minim polusi cahaya ya menjadi tempat terbaik menikmati pemandangan bulan purnama tersebut. Selain menarik secara ilmiah nih teman Pro 2, blue moon sendiri juga ya sering dikaitkan dengan budaya populer dan mitos masyarakat. Ya istilahnya nih teman Pro 2 yaitu once in a blue moon, ya menggambarkan kejadian yang sangat jarang terjadi loh teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kamu nih di posisi mana ya? Udah tahu fakta ini atau belum nih teman Pro 2? Mau baca-baca lagi ya teman Pro 2, silahkan buka aja di rri.co.id. Di situ ada ada penjelasannya lebih lengkap ya teman Pro 2 artikelnya mengenai Blue Moon ya. Yang ini dia merupakan fenomena langka ya, si langit akhir Mei kita teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kayaknya Kak Ocha mau lihat fenomena Blue Moon ini tanggal 31 Mei di BTW di Serui. Nampak juga enggak ya? Oke teman Pro 2, oke setelah yang satu ini Kak Ocha akan balik lagi ya teman Pro 2. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Indonesia menjadi negara yang dikaruniai ragam flora menawan yang diantaranya terpilih sebagai bunga nasional. Bunga nasional disebut sebagai bunga yang mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Kalau di Jepang punya bunga sakura, di Belanda punya bunga tulip, dan India yang memiliki bunga teratai. Pemilihan nama bunga sebagai bunga nasional sebuah negara tidak dilakukan secara sembarangan ya. Begitupun sama halnya dengan bunga melati sebagai bunga nasional Indonesia. Sebutan yang disematkan untuk bunga melati putih itu yaitu Puspa Bangsa, yang menjadi lambang kesucian dan kemurnian. Bunga melati kerap dianggap sebagai bunga yang suci, anggun, dan tulus. Warnanya yang putih memberikan lambang kesederhanaan dan kerendahan hati. Warna putih juga mewakili warna semua golongan masyarakat Indonesia yang beragam.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah nggak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi. Yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke teman Pro 2, ya masih stay tune nih di 101.5 FM RRI Pro 2 Serui. Hai hai teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Tadi kan Kak Ucha udah berbagi info atau ngobrol dikit tentang fenomena Blue Moon yang terjadi nanti 31 Mei 2026. Tapi ya infonya itu nanti di saat tengah malam ya teman Pro 2. Jadi siapa nih yang minat? Oke teman Pro 2, dari fenomena bulan dan kali ini Kak Ocha mau berbagi informasi lagi, yaitu tentang kehidupan kita sehari-hari, yaitu digital ya teman Pro 2. Katanya nih teman Pro 2, FOMO ya. Bukan katanya sih, ya FOMO ya di era digital ini ya, terkait kesehatan mental dan juga kesehatan mental kita ya teman Pro 2. Nah, tahu nggak teman Pro 2, FOMO ya sering dialami pengguna medsos di tengah perkembangan ini, yaitu teknologi digital ya teman Pro 2. Ya, perasaan takut tertinggal tren atau informasi juga dapat memicu kecemasan berlebihan pada seseorang ya teman Pro 2. FOMO juga muncul ya ketika seseorang merasa tertinggal melihat pengalaman yang menyenangkan orang lain di media sosial. Ya, kondisi ini ya teman Pro 2 membuat banyak orang sulit lepas dari gadget dan koneksi internet setiap hari nih teman Pro 2. BTW bicara soal FOMO, apa itu FOMO ya teman Pro 2? Nah, FOMO atau Fear of Missing Out, ya itu adalah kondisi saat seseorang takut melewatkan pengalaman penting orang lain. Ya teman Pro 2, istilah ini ya pertama dikenalkan oleh Dr. Andre ya pada 2013 untuk menjelaskan kecemasan sosial digital. Ya, orang yang mengalami FOMO ya sering merasa hidupnya kurang menarik dibandingkan kehidupan orang lain. Nah teman Pro 2, kondisi tersebut nih membuat seseorang terus mengikuti tren agar tidak merasa tertinggal dari lingkungan sosialnya ya teman Pro 2. Terus apa sih Kak Ocha hubungan antara FOMO dan media sosial itu? Oke teman Pro 2, media sosial ini ya dinilai memperkuat munculnya FOMO karena pengguna ya atau kita ya sering membagikan momen terbaik kehidupannya. Ya teman Pro 2, unggahan tersebut juga membuat sebagian orang ya merasa tertinggal atau kurang bahagia dibandingkan orang lain nih teman Pro 2. Ya istilahnya kayak macam contohnya nih teman Pro 2, yang suka baku singgung di story atau di status gitu. Ya mungkin ya. Ya pengguna media sosial yang mengalami FOMO biasanya sulit membatasi waktu penggunaan gadget setiap harinya. Dan mereka terus memeriksa informasi terbaru karena takut melewatkan tren atau pembahasan populer di internet. Nah teman Pro 2, sebaliknya nih terhadap istilah JOMO juga atau Joy of Missing Out ya, yang menggambarkan perasaan nyaman melewatkan tren tertentu. Dan JOMO ini ya membuat seseorang lebih tenang menikmati waktu tanpa tekanan mengikuti aktivitas orang lain. Ya teman Pro 2, mengutip dari berbagai sumber nih, yaitu Kak Ocha akan ngobrol dikit dari berbagai sumber tentang dampak FOMO akibat media sosial terhadap kesehatan mental kita.

Oke teman Produa, FOMO ya dapat memicu rasa cemas dan stres karena takut melewatkan pengalaman menyenangkan bagi orang lain. Dan kondisi tersebut nih berisiko ya menyebabkan gangguan tidur, kecemasan berlebihan hingga depresi. Nah teman Produa, lalu terlalu sering melihat kehidupan orang lain di media sosial ya dapat memicu rasa kesepian dan tidak puas nih teman Produa. Dan kondisi tersebut juga beresiko menurunkan harga diri kita serta memengaruhi kesehatan mental seseorang.

Kondisi tersebut ya teman perdua membuat fokus belajar atau bekerja menurun sehingga produktivitas kita ikut terganggu juga. Ya, FOMO ya teman perdua dapat memengaruhi kesehatan karena memicu stres, kelelahan, suasana hati buruk, dan gangguan tidur. Dan kondisi tersebut nih teman perdua berisiko menurunkan kualitas hidup seseorang secara perlahan maupun tiba-tiba ya teman perdua. Penggunaan media sosial secara bijak nih teman perdua dinilai penting untuk mencegah dampak buruk FOMO itu terhadap kesehatan mental. Nah teman perdua, membatasi waktu bermain gadget juga dapat membantu menjaga keseimbangan emosional seseorang ya teman perdua. Oke teman perdua, kamu tim yang mana nih, FOMO atau JOMO nih teman perdua? Oke teman perdua, ini dari kita untuk kita. Jadi kurangilah untuk bermain gadget kita. Kalau gak penting-penting amat ya gak usah terlalu buka media sosial ya teman perdua. Lebih bagus ada waktu kita luangkan untuk membaca buku dan juga bercerita bersama keluarga. Family time itu lebih bagus loh teman perdua, untuk menukar pikiran kita dari yang tidak tahu menjadi tahu ya teman perdua.

Oke teman Pro2 WTW, Kak Ocha lihat nih, kayaknya di luar lagi diguyur hujan. Oke teman Pro2, sesuai cuaca distro ya. Buat kamu nih yang masih terjaga di sana, satu lagi buat kamu dari Ariana Grande, David Justin Bieber, yang berjudul Stuck With You.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebar luaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke teman Pro 2, welcome back nih with Kak Ocha. Kayaknya di luar hujan makin deras ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih, yang lagi dalam perjalanan tetap berhati-hati ya teman Pro 2. Turunkan sedikit gas Anda ya teman Pro 2. Kalau buru-buru ya pelan-pelan aja ya teman Pro 2, karena cuacanya sedang tidak baik-baik saja dan kita menghindari kecelakaan ya teman Pro 2. Untuk itu yang lagi berkendara dua nih teman Pro 2, selalu menggunakan helm dan itu sudah pasti ya teman Pro 2, mantel ya di dalam jok, dan juga kalau sediakan mantel di dalam jok, karena saat hujan begini kita bisa berteduh dan memakai mantel kita untuk berlindung. Dan juga buat yang berkendara roda 4 nih teman Pro 2 yang arah-arah luar kota, oke, hati-hati di jalannya teman Pro 2, kurangi kecepatan Anda karena keluarga Anda tunggu di rumah. Dan hari sial kita enggak tercatat di kalender ya teman Pro 2, untuk itu kita harus selalu safety ya teman Pro 2 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman Pro 2, untuk menemani perjalanan pulang Anda di cuaca hujan ini ya teman Pro 2, Kak Ocha mau bagikan atau ngobrol dikit tentang perfilman nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, program studi penyiaran multimedia ya, yaitu program pendidikan vokasi Universitas Indonesia atau vokasi UI, akan menggelar Vokasi Cinema 2026 di Auditorium Vokasi UI atau Kampus Universitas Indonesia Depok ya teman Pro 2. Dan acara ini menampilkan pemutaran 10 film pendek karya mahasiswa dengan tema Dari Lensa Kita. Ya ini ya, menggerakkan makna, dan terbuka untuk kalangan akademik maupun publik umum dengan target sekitar 300 penonton. Ya teman Pro 2, 10 film pendek yang ditayangkan mewakili beragam genre dan perspektif mahasiswa penyiaran multimedia vokasi UI. Nah teman-temannya, berkisar pada tekan sosial dan identitas anak muda hingga dinamika hubungan keluarga yang dekat dengan keseharian. Ada juga nih teman Pro 2, keberagaman pendekatan sinematografi dalam setiap karya yang mencerminkan luasnya ruang ekspresi kreatif yang tumbuh di program studi ini ya. Oke, ini juga ya, setiap film menjadi media dialog antara karya dan penontonnya juga nih teman Pro 2. Ya, capaian mahasiswa penyiaran multimedia ini ya di UI ini di kancah internasional ya, untuk memperkuat relevansi acara ini. Nah teman Pro 2, udah pada tahun 2025 nih ya, film pendek yang berjudul TKT ini ya, yang diproduksi oleh DOS Media, yang lahir dari tugas mata kuliah film pendek ya. Film ini ya meraih award winner di kategori Best Foreign Footage ya horror film di Oregon Scream Film Festival 2026 ya teman Pro 2. Fokus Cinema juga atau Fitness Cinema 2026 ini ya menghadirkan sesi talks ya bersama aktor dan pekerja seni yang merupakan alumni Universitas Indonesia ya, sekaligus ya praktisi berpengalaman di industri perfilman Indonesia, yaitu Dimas Aditya. Ya sesi ini ya teman Pro 2 dirancang sebagai forum terbuka yang membahas proses kreatif dan juga tantangan berkarya di era industri konten saat ini, dan juga serta perjalanan karir di dunia film dan broadcasting.
Di samping pemutaran filmnya juga nih teman perdua, acara ini ya sekaligus menjadi kompetisi internal untuk menentukan film pendek terbaik. Ya, proses penilaian ini ya dilakukan secara komprehensif ya oleh dewan juri yang akan berkompeten di bidangnya. Oke. Di sini juga ya teman perdua, tim jurinya terdiri dari Head of Creative dari Amadeus Cinema yaitu Eric Tiwa, dan juga ada dosen dan ketua program studi penyiaran multimedia vokasi UI yaitu Penny Huta Barat. Ya, ada juga dosen program studi penyiaran multimedia vokasi UI yaitu Mdika Ma'arif, dan anggota senat akademik UI dan penggiat Seni Yugo Isai serta Dimas Aditya ya teman perdua. Aspek yang dinilai ya mencakup kekuatan narasi, sinematografi, penyutradaraan, dan dampak pesan terhadap penonton. Dan penggunaan film terbaik akan dilakukan pada akhir sesi penayangan. Voga Cinema 2026 ini menjadi bukti bahwa karya mahasiswa ya tidak berhenti di ruang kelas aja loh teman perdua. Tapi dengan penggunaan nyata dan penonton langsung nih teman perdua, acara ini menempatkan sinematografi mahasiswa vokasi UI sebagai bagian dari percakapan budaya yang lebih luas.

Oke teman berdua, itu dia ya Vokasi Nemas 2026 yang ditampilkan 10 film pendek karya mahasiswa Vokasi UI. Dan 10 film pendeknya ini akan diberi nilai oleh juri untuk mencari juara satunya ya teman perdua. Ini kayak macam lomba gitu aja ya teman perdua, yang dilakukan oleh mahasiswa Vokasi UI sebagai sutradaranya dan juga sinematografinya ya teman perdua. BTW nih teman perdua, mungkin ada yang di bagian multimedia, bagus ini katanya tampil untuk umum juga nih ya, maupun publik umum ya. Itu akan dimulai di hari Selasa 2 Juni dan mulai pukul jam 1 WIB. Berarti kalau waktu di Papua jam 1 siang, berarti di sini jam 3 sore ya teman pro 2. Oke teman pro 2, kita bergeser nih ke pastinya teman pro 2 ya itu. Bergeser tapi masih ke dunia perfilman, dan kali ini filmnya film kartun ya teman pro 2. Mungkin kamu yang sudah besar-besar sempat nonton juga ya, karena ini filmnya menghibur sekali, yaitu film Masha and the Bird ya teman pro 2. Tahu nggak teman pro 2, Masha and the Bird ini ya merupakan salah satu serial animasi populer di dunia. Ya saking populernya nih teman pro 2, animasi asal Rusia ini berhasil mencetak miliaran penayangan di YouTube loh teman pro 2. Apakah kalian salah satunya nih teman pro 2? Nah teman pro 2, dilansir dari CNN Indonesia nih ya, salah satu episode Masha and the Bird yang resmi dinobatkan ya sebagai video kartun yang paling banyak ditonton di YouTube oleh Guinness World Records nih ya teman pro 2. Dan pencapaian luar biasa itu membawa tayangan tersebut memecahkan rekor global sebagai video animasi keluarga dengan jumlah pemirsa terbanyak sepanjang sejarah platform digital tersebut ya teman pro 2. Episode legendaris yang sukses mencetak rekor tersebut ya bertajuk Recipe for Disaster ya, yang merupakan episode ke-17 dari musim pertama Masha and the Bird. Ya berdasarkan data dari Guinness World Records ini ya, animasi yang diproduksi oleh studio Animecord di Rusia pada 31 Januari 2012 ini ya berhasil mengumpulkan angka permisa yang fantastis. Pastinya ya teman pro 2, yaitu 3 triliun ya. Oke, 3.350.650.620. Pokoknya itulah 3 juta lebih ya penayangan per data 18 Desember 2018 ya teman pro 2. Daya tarik utama yang membuat episode ini begitu digandrungi terletak pada plot ceritanya yang sederhana namun sangat menghibur ya teman pro 2. Dan kisah ini bermula saat si beruang ya dengan asik bermain catur lalu diganggu Masha yang meregek meminta makanan. Ya beruang ya kemudian memasakkan bubur untuk Masha, tetapi bocah perempuan itu tidak menyukainya. Agak sedikit lain ya si Masha ini, dan hal itu ya membuat beruang pergi meninggalkannya dengan perasaan kesal. Dan Masha yang frustasi dengan bubur hambar buatan beruang akhirnya memutuskan untuk memasak buburnya sendiri ya teman pro 2. Namun teman pro 2, situasi berubah ya menjadi kekacauan massal ketika bubur ajaib hasil eksperimen Masha terus mengembang secara tak terkendali. Ya luapan bubur yang masif ya tersebut itu seketika membanjiri seluruh sudut rumah beruang hingga melubar ke area hutan di sekitarnya. Ya keberhasilan episode ini ya melintas banyak negara dan bahasa ini tidak lepas ya dari tangan dingin oleh
Kuzovkov ya selaku pencipta film tersebut. Ya bersama dengan seluruh tim kreatifnya di AnimaCorp. Dan tahu enggak teman Pro 2 AnimaCorp ini ya yang dibangun oleh Kuzovkov ini ya? Dibangun mulai dari nol yaitu pada tahun 2008 dan kala itu ia mengumpulkan peran seniman animasi bersama dengan komposer Vasily Bogtavir dan teknisi suara Boris Kunevich ya yang juga merupakan pengisi suara si Bird itu ya teman Pro 2. Dan Masha and the Bird berfokus pada petualangan seorang gadis kecil bernama Masha dan seekor beruang yang kerap disebut Mishka. Iya, mungkin seperti begitu ya teman Pro 2. Dan si beruang ini ya menjadi teman baik Masha yang selalu melindunginya dari bencana. Masha and the Bird ini ya mendulang popularitas saat tayang di YouTube dan menjadi salah satu serial prasekolah paling banyak yang ditonton di dunia loh teman Pro 2. Ada juga beberapa episodenya yang sudah ditonton lebih dari 1,8 miliar kali. Wah, seperti episode Jam Day-nya. Ya serial ini ya teman Pro 2. Tahu enggak pertama kali tayang pada 7 Januari 2009 ya? Wah, lama sekali nih ya teman Pro 2 tayangnya si Masha and the Bird. Kayaknya kayak macam baru kemarin aja nih ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita akan mereview film lagi ya teman Pro 2. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarawak.

0: Tadi di sekolah diajarin apa, Kak?
1: Banyak ya. Aku juga belajar tentang bagian tubuh dan fungsinya.
2: Wah, asik dong. Tapi ingat, selain mengerti bagian dan fungsi tubuh, kita harus merawat dan menjaganya juga loh.
1: Maksudnya gimana sih, Bu?
0: Begini, Kakak kan sudah 8 tahun. Kewajiban Kakak tidak hanya merawat dan membersihkan tubuh setiap hari supaya sehat, tapi juga menjaganya dengan baik.
2: Nah, maksud ayah itu, ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dengan lembut, seperti kepala, tangan, dan kaki. Tapi, khusus bagian tubuh yang tertutup pakaian, tidak boleh ada yang menyentuh, selain diri kita sendiri.
1: Yeay, I get it. Tadi, Bu Guru juga kasih nasihat. Apapun yang kita alami, harus langsung cerita ke orang tua.

0: Belakangan ini tengah viral salah satu perlombaan yang dinamakan pacu jalur. Eits, tapi kamu udah tahu belum apa itu pacu jalur? Pacu jalur adalah perlombaan tradisional dayung perahu atau sampan atau kano khas Minangkabau yang berasal dari wilayah Sumatera Barat di Kuantan Singingi. Pada awalnya, pacu jalur diselenggarakan di kampung-kampung di sepanjang Sungai Kuantan untuk memperingati Hari Besar Islam. Namun, seiring perkembangan zaman, akhirnya pacu jalur diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pacu jalur diadakan sekitar bulan Agustus. Biasanya jalur yang mengikuti perlombaan bisa mencapai lebih dari 100 peserta. Menurut masyarakat setempat, jalur adalah perahu besar yang terbuat dari kayu bulat tanpa sambungan dengan kapasitas 45 sampai dengan 60 pendayung atau anak pacu. Perlombaan yang konon katanya sudah ada sejak tahun 1903 ini menjadi agenda tetap pemerintah Provinsi Riau untuk menarik wisatawan Nusantara atau mancanegara untuk berkunjung ke Riau. Itu dia sejarah singkat di balik viralnya lomba pacu jalur.
1: Tadi di sekolah diajarin apa, Kak?
2: Banyak ya. Aku juga belajar tentang bagian tubuh dan fungsinya.
3: Wah, asik dong. Tapi ingat, selain mengerti bagian dan fungsi tubuh, kita harus merawat dan menjaganya juga loh.
2: Maksudnya gimana sih, Bu?
1: Begini, Kakak kan sudah 8 tahun. Kewajiban Kakak tidak hanya merawat dan membersihkan tubuh setiap hari supaya sehat, tapi juga menjaganya dengan baik.
3: Nah, maksud ayah itu, ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dengan lembut, seperti kepala, tangan, dan kaki. Tapi, khusus bagian tubuh yang tertutup pakaian, tidak boleh ada yang menyentuh, selain diri kita sendiri.
2: Yeay, I get it. Tadi, Bu Guru juga kasih nasihat. Apapun yang kita alami, harus langsung cerita ke orang tua.

Ucha mau berbelok ke dunia perfilman kartun. Nah, teman perdua kali ini, okay, udah beberapa bulan ya Kak Ucha udah tidak nonton filmnya lagi, yaitu One Piece ya teman perdua. Okay, mungkin di antara teman perdua nih ada yang sama kayak Kak Ucha suka banget dengan film One Piece ini ya teman perdua. Dan kali ini teman pro 2 yang akan Kak Ucha bagikan yaitu mari sudah kita obrol bersama-sama ya teman pro 2. Dunia One Piece ya semakin dipenuhi dengan misteri besar nih teman pro 2 menjelang saga terakhirnya ya, selain rahasia Void Century, Ancient Weapon dan sosok Imu ya. Eiichiro Oda memperkenalkan konsep dewa yang katanya nih memiliki hubungan sangat penting dengan sejarah dunia lo teman pro 2. Dan menariknya nih teman pro 2, keberadaan para dewa ini bukan sekedar legenda biasa saja ya, karena mereka tampaknya berkaitan langsung dengan Devil Fruit ya, peperangan kuno hingga konflik besar yang akan menentukan masa depan dunia teman pro 2.

Sebagian besar informasi mengenai para dewa tersebut ya teman Perdua mulai terungkap melalui teks Harley dan berbagai petunjuk baru di Ark Elbaf ya. Pastinya nih ya teman Perdua, meski banyak misteri yang belum dijelaskan sepenuhnya ya teman Perdua, tapi beberapa nama dewa sudah memiliki pengaruh luar biasa dalam cerita One Piece tersebut nih teman Perdua. Kalau kalian ikuti dari pertama, kalian udah pasti hafal ya teman Perdua. Dan ini dia ya dewa yang sudah dikenal dalam One Piece ya. Check this out gengs. Ya, yang pertama nih teman Perdua ada Forest God ya, yang pertama kali disebut pada Arkscapia ya, yang bersama beberapa nama dewa lainnya nih teman Perdua. Namun saat itu ya keberadaannya belum terlalu dianggap penting ya, karena hanya muncul sebagai bagian dari legenda kuno saja. Ya, baru dalam perkembangan cerita terbaru melalui teks Harley, peran Forest God ini ya mulai terlihat jauh lebih besar dibanding dugaan awal penggemarnya. Ya, berdasarkan isi Harley ini teman Perdua, Forest God ini ya dipercaya sebagai sumber lahirnya Devil Fruit. Ya, dewa tersebut ini disebut melihat keinginan manusia lalu mengubah hasrat itu menjadi kekuatan nyata melalui buah iblis. Ya, konsep ini ya sangat menarik karena menjelaskan mengapa Devil Fruit memiliki kemampuan yang begitu beragam dan sering berkaitan dengan impian atau ketakutan manusia. Tapi sayangnya nih teman Perdua, manusia dalam cerita yang disebut nih menggunakan kekuatan itu untuk keserakahan dan peperangan ya. Akibatnya nih teman Perdua, Forest God perlahan melemah sementara dunia mulai dipenuhi dengan kekacauan. Ya, Harley bukan menyebut bahwa pada era Second World, Forest God ini ya melepas para iblisnya dan api perang menyebar ya ke seluruh dunia. Dan banyak teori mulai menghubungkan Forest God dengan Imu dan kekuatan misteri yang mengendalikan dunia saat ini. Ya, sebagai penggemar ya percaya Imu mungkin memanfaatkan kekuatan Forest God demi kepentingannya sendiri. Ya, walaupun ya masih penuh misteri nih teman Perdua, posisi Forest God sangat penting ya karena berkaitan langsung dengan asal-usul David Freud tersebut atau buah iblis ya teman Perdua. Yang berikut ada Dewa Rain God ya dan Sea God. Ya, tempatnya nih teman Perdua, mereka dua ya nama yang berbeda untuk entitas yang sama. Ya, dalam chapter terbaru One Piece ya muncul petunjuk bahwa masyarakat yang tinggal di atas awan hujan menyebut sosok tersebut sebagai Rain God, sementara mereka yang hidup di bawah melihatnya sebagai Sea God.

Tuhan Hujan dan Tuhan Laut ya teman Pro 2. Dan keberadaan dewa ini menjadi semakin penting ya, karena para Tenyurbito ya disebut sangat takut ya terhadap kekuatan laut dan juga hujan. Dan ketakutan tersebut bahkan disejajarkan dengan ancaman Sun God dan The Clan. The Clan ini ya, dan hal ini ya menunjukkan bahwa Arin God mempunyai pengaruh luar biasa atau luar biasa besarnya terhadap keseimbangan dunia loh teman Pro 2. Nah, karena berhubungan langsung nih dengan laut, ya banyak teori ya yang percaya kekuatan Rain God dapat menjadi kelemahan terbesarnya pada Imu dan pemerintah dunia. Ya, dalam dunia One Piece nih teman Pro 2, laut ya selalu menjadi ancaman alami bagi pengguna Devil Fruit atau buah iblis ya, sehingga dewa yang menguasai air kemungkinan memiliki posisi yang sangat penting. Sebagai penggemar juga ya mulai menghubungkan Rain God dengan Monkey the Dragon atau Shirahoshi ya. Dragon seringkali ya dikaitkan dengan cuaca dan badai. Ya, sedangkan Shirahoshi memiliki hubungan langsung dengan laut sebagai Poseidon-nya. Jika teori ini benar teman Pro 2, ya Rain God ya bisa menjadi senjata utama dalam perang akhir nanti.

Yang berikutnya Ergat ya, menjadi salah satu sosok paling misterius dalam lore One Piece, yaitu informasi mengenal dirinya ya baru benar-benar muncul lewat teks Harley yang menjelaskan konflik besar pada era First War. Ya, dalam kisah tersebut Ergat ini ya digambarkan sebagai lawan utama Zangat dan pada masa kunonya ya, teman Pro 2. Harley menyebut Ergat ini ya marah terhadap keserakahan manusia setelah mereka menyentuh matahari. Ya, karena kemarahan itu Ergat bersama ular api besarnya menghancurkan dunia. Dan banyak teori percaya bahwa ular api tersebut sebenarnya nih ya teman Pro 2 berkaitan dengan Red Line, tembok raksasa yang membelah dunia One Piece saat ini ya teman berdua.

Ya, menariknya lagi nih teman Produa, beberapa petunjuk terbaru mulai menghubungkan ergat dengan Loki dari Elbaf. Ya, mata Loki yang menyerupai ular yang membuat banyak penggemar menduga dirinya memiliki hubungan langsung ya dengan dewa tersebut. Dan selain itu juga teman Produa, kemunculan nama Nidhogg ya dalam cerita terbaru semakin memperkuat teori tentang konflik kuno para dewa nih teman Produa. Walaupun kekuatan aslinya ergat ya masih belum diperlihatkan sepenuhnya. Ya perannya ya tampak sangat besar dalam sejarah dunia. Ya jika teori penggemar benar, nah teman Produa, ergat kemungkinan akan menjadi salah satu elemen terpenting dalam perang terakhirnya One Piece nanti. Nah teman Produa ada yaitu jika Sun God melambangkan kebebasan dan harapan, nah maka Abyss God berada di sisi yang benar-benar berlawanan loh teman Produa. Dan sosok ini ya sangat erat dikaitkan dengan Imu, yaitu penguasa misterius yang duduk di empty tron dan diam di dalam mengendalikan dunia dari balik bayangannya. Ya dalam perkembangan cerita terbaru nih teman Produa, Imu mulai diperlihatkan memiliki kekuatan yang terasa jauh melampaui manusia biasa. Ya, hal yang membuat Abyss God terasa menakutkan adalah hubungan antara kekuatan ilahi dan sisi iblis yang dimilikinya. Ya, Imu ini ya bahkan pernah mempertanyakan apakah sebenarnya ada perbedaan antara dewa dan iblis. Ya pernyataannya nih teman Produa yaitu terasa penting ya karena dirinya memiliki kemampuan yang tinggi seperti sihir kuno dan mampu mengubah makhluk hidup menjadi bentuk lain. Banyak juga ya petunjuk mulai mengarah bahwa Imu mungkin sudah hidup ya sejak era Fierce World ya buat dunia. Ya itu jika teori tersebut benar nih teman Produa, maka Abyss God yang menjadi salah satu entitas tertua dalam sejarah One Piece. Ya keberadaan sosok seperti itu otomatis membuatnya memiliki pengaruh besar terhadap Void Century, perang kuno hingga sistem dunia modern. Dan sebagai musuh utama menjelang akhir cerita nih teman Produa, Abyss God ini ya jelas memiliki posisi yang sangat penting. Ya dengan kekuatan gelapnya dan kemampuan manipulasi dan juga statusnya sebagai penguasa dunia saat ini teman Produa, Imu menjadi ancaman terbesar bagi Luffy dan seluruh pihak yang ingin membawa kebebasan dunia. Dan yang terakhir nih teman Produa yaitu Sun God. Ya menjadi dewa paling penting dalam One Piece sejak Luffy membangkitkan Gear 5-nya, 5-nya itu ya. Dan diketahui sebagai penerus kekuatan Sun God Nika. Sejak momen tersebut nih teman Produa, seluruh arah cerita mulai berubah dan banyak misteri kuno perlahan mulai terhubung dengan sosok Nika. Ya berbeda dari dewa lain ya teman Produa yang sering dikaitkan dengan kehancuran atau ketakutan, Sun God ya dikenal ya sebagai simbol kebebasan dan juga harapan. Ya dalam legenda para raksasa Elbaf, Nika digambarkan sebagai pejuang yang membawa tawa dan membebaskan orang tertindas. Karena itulah banyak pihak mulai melihat Luffy sebagai sosok yang ditunggu dunia selama ratusan tahun loh teman Produa. Dengan kekuatan Sun God juga terasa sangat luar biasa dibanding kemampuan lain dalam One Piece. Gear 5 yang kemungkinan Luffy manipulasi tubuhnya dan lingkungan dengan cara yang hampir seperti mengubah realitas ya teman Produa. Banyak petarung besar menunjukkan bahwa kekuatan tersebut benar-benar berbeda dibanding Devil Fruit biasa atau buah iblis yang biasa mereka makan itu ya teman Produa. Dan posisi Sun God ini di puncak daftar ini hampir tidak terbantahkan loh teman Produa. Dan selain menjadi pusat berbagai legenda kuno juga, kekuatan Nika dipastikan nih akan memainkan peran utama dalam
peran terakhir melawan IMO dan pemerintah dunia, loh teman perdua. Dan dengan simbol kebebasan yang dibawanya, Sun God kemungkinan besar akan menjadi cahaya yang mengubah dunia One Piece selamanya. Oke teman perdua, kamu nih tipe yang mana? Kalau kau aja sih akan tetap nonton. Dan tau gak teman perdua, Sun God ini dialah dewa yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sejak Luffy membangkitkan Gear Gift-nya dan ia menjadi Sun God, yaitu Dewa Matahari. Dewa Matahari itu sendiri adalah Luffy. Kau Cia udah gak sabar ya teman berdua untuk menonton kelanjutannya atau episode terakhirnya dari One Piece nih teman berdua. Oke teman berdua, kita jeda sejenak dulu ya teman berdua. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serwik.

0: Dulu, sebelum kita mengenal listrik yang digunakan untuk penerangan dan merambah pada setiap sudut rumah, lampu Petromax atau strongkeng adalah sejenis alat penerangan yang menyelamatkan kita dari kegelapan. Lampu klasik ini begitu populer di era tahun 70-an sampai 90-an. Ketika listrik masih belum merata dan masih terbatas penggunaannya, lampu ini pertama kali ditemukan pada tahun 1910 oleh Max Graetz. Nama Petromax berasal dari petroleum dan Max Graetz. Petromax dengan bahan bakar minyak tanah ditambah kaos lampu yang tahan panas, layaknya semangat tak pernah padam. Proses menyalakan Petromax menjadi sebuah ritual tersendiri untuk menerangi malam. Meskipun Petromax tak tersentuh generasi milenial, akan tetapi cerita suka duka di masa lalu telah tertuang dalam cahaya lembut pancarkan pesona yang tak tergantikan, serta menyimpan sejuta kenangan di dalamnya. Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Di, noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: Pernah dengar istilah Petrus? Bukan, bukan Petrus nama orang, tapi penembak misterius. Petrus adalah sebuah operasi rahasia yang terjadi pada masa Orde Baru. Katanya sih, Petrus dibuat dengan tujuan untuk mengatasi berbagai kasus kejahatan di era tersebut. Waktu itu, siapapun yang dicurigai sebagai galih atau preman akan menjadi sasaran Petrus. Beberapa sumber mengatakan bahwa operasi ini telah memakan lebih dari 3.000 korban jiwa. Emang sih, adanya Petrus ini membuat angka kejahatan menurun secara signifikan, khususnya pada tahun 1983. Namun, setelah terjadi banyak silang pendapat dan mendapat tekanan dari internasional, operasi Petrus resmi berhenti pada tahun 1985 karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Kalau menurut kamu, gimana?
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey. Awas, ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Laksamana Kumala Hayati, perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Laksamana Kumala Hayati, atau dikenal juga dengan nama Kumala Hayati, lahir pada 1 Januari 1550 di Aceh Besar dan berasal dari keluarga pengarung samudra berdarah biru. Selain Cut Nyadin dan Cut Mutia yang melawan kolonialisme, Kumala Hayati juga menjadi satu di antara beberapa singa betina dari Tanah Rencong yang bernyali besar. Perempuan tangguh ini memimpin 2.000 pasukan Inong Bale atau janda-janda pahlawan yang tewas berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1599. Pada peperangan itu, ia berhasil membunuh Cornis de Houtman dalam pertempuran 1-1 di geladak kapal. Setelah memangku jabatan sebagai laksamana, Kumala Hayati mengkoordinasikan sejumlah pasukan laut, mengawasi pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar, dan juga kapal-kapal jenis kapal perang milik Kerajaan Aceh. Kumala Hayati wafat pada 30 Juni 1615 dan dimakamkan di dekat Benteng Inong Bale di Desa Lamreh. Dan pada 9 November 2017, Presiden Jokowi menetapkan Kumala Hayati sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Banjir. Banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Apa penyebab banjir? Penebangan pohon, sampah berserakan, curah hujan yang tinggi. Lalu, apa solusinya? Penanaman tumbuhan dan pelaksanaan tebang pilih, buanglah sampah pada tempatnya, optimalisasi saluran air. Ayo jaga lingkungan sekitar agar bebas dari banjir.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangku.
2: Ini punya aku, lepas kau, yang kau tariki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, mak.
2: Bukan juga saya, mak.
0: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kau tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.

Kreatif, mungkin kamu pernah berpikir kenapa sih jam yang ada di dunia ini berputar dari arah kanan ke arah kiri, bukan dari arah kiri ke arah kanan. Nah, sebelum ada jam analog dan digital seperti sekarang, manusia menggunakan jam matahari untuk mengetahui waktu, tepatnya di tahun 2000 sebelum masehi. Jam matahari sendiri dibuat dengan menancapkan tongkat panjang pada tanah, dan posisi bayangan tongkat itulah yang menjadi patokan perubahan waktu. Di bumi bagian utara, matahari terbit dari timur melewati selatan, lalu terbenam di barat. Timur ada di sebelah kanan, sedangkan barat ada di sebelah kiri. Dan di pagi hari, bayangan benda ada di sebelah kiri, karena sinar matahari datang dari sisi timur atau kanan. Dan di sore hari, bayangan benda ada di sebelah kanan, karena sinar matahari datang dari sisi barat atau kiri. Jadi, matahari berputar dari kanan ke kiri, dan itu membuat bayangan berputar dari kiri ke kanan. Perputaran bayangan itulah yang menjadi patokan putaran arah jarum jam. Itulah alasan mengapa jarum jam berputar ke kanan. Lalu, bagaimana dengan bumi bagian selatan? Nah, di bumi bagian selatan, matahari terbit dari timur, melewati utara, lalu terbenam di barat. Timur menjadi ada di sebelah kiri, sedangkan barat menjadi ada di sebelah kanan. Sehingga, perputaran bayangannya menjadi dari kanan ke kiri. Mengapa arah jarum jam tidak mengikuti bumi bagian selatan? Itu karena bumi bagian utara merupakan daerah pusat lahirnya peradaban bumi. Peradaban Mesir, Mesopotamia, Indus, dan Sungai Kuning semuanya ada di bumi bagian utara. Daratan di dunia ini sebagian besar berada di bumi bagian utara, dan hanya sedikit yang berada di bagian selatan. Karena itulah, banyak peradaban lahir di bumi bagian utara. Seandainya daratan lebih banyak berada di bumi bagian selatan, mungkin saja jam yang kita pakai saat ini, arah jarumnya akan berputar ke kiri.

Tahukah Anda dengan penyakit kusta? Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Aku Temen Pro 2, itu dia ya. Satu lagu dari Kanye West yang judulnya God Is, ya Temen Pro 2. Ini kayaknya lagunya gak asing nih ya di tengah kita. Gimana ya, lagu ini paling sering ya di medsos, apalagi di TikTok nih ya Temen Pro 2. Dan tahu gak lagunya Kanye West yang judul God Is ini? Oke Temen Pro 2, Kak Oja akan lihat ulasan yang lengkapnya nih ya Teman Pro 2. Yaitu oke, kayaknya wes ulasan review lagu. Oke Teman Pro 2, ya lagu God Is ini ya, ya karya Kanye West ya, yang dirilis pada 25 Oktober 2019 ya, sebagai bagian dari albumnya yang berjudul Jesus is King. Dan lagu ini dibuat selama periode transformasi religius Kanye pada 2018-2019 ya Teman Pro 2, ketika ia mulai mengadakan acara Sunday Service dan mengerjakan album yang bertema gospel yang akhirnya menjadi Jesus is King. Jadi Teman Pro 2, kalau ditanya dibuat tahun berapa nih lagu ini, ya proses pengerjaannya berlangsung ya menjelang perilisan album pada 2019. Dan lagu ini Teman Pro 2 resmi dirilis pada tanggal 25 Oktober 2019. Ya selain itu Teman Pro 2, ada juga tema dan maknanya juga. Dan lagu ini pada dasarnya adalah sebuah kesaksian spiritual bagi Kanye sendiri nih Teman Pro 2. Ya Kanye berbicara tentang bagaimana iman kepada Tuhan mengubah hidupnya setelah bertahun-tahun bergulat dengan ketenaran, ego, kontroversi dan pencarian makna. Dia berbeda dengan banyak lagu lamanya nih Teman Pro 2 yang dipenuhi dengan ambisi, kemewahan atau konflik pribadi, tapi lagunya God Is ini berfokus pada rasa syukur kepada Tuhan, keselamatan dan penebus dosa, perubahan identitas pribadinya dan ketergantungan pada iman sebagai sumber kekuatannya nih Teman Pro 2. Dan liriknya juga ya sangat langsung dan hampir tidak menggunakan metafora rumit ya Teman Pro 2. Bagi sebagian pendengarnya juga kesederhanaan ini ya menjadi kekuatan karena terasa jujur ya Teman Pro 2.

Bagi yang lainnya juga nih teman Pro 2, justru terasa kurang mendalam dibanding karya-karya Kanye yang lebih kompleks. Ya, hal yang paling sering dibicarakan dari God Is adalah vokalnya teman Pro 2. Kita dengar vokalnya nih ya. Suaranya ini atau vokalnya nih ya, teman Pro 2 kayaknya tidak bernyanyi dengan teknik yang sempurna. Ya, suaranya serak, kadang pucat, terdengar kelelahan. Tidak selalu tepat ya secara teknis. Namun justru nih teman Pro 2, ketidaksempurnaan itu ya yang memberi kesan emosional yang kuat ya teman Pro 2. Ada momen ketika ia terdengar seperti sedang berdua atau bersaksi ya, bukan tampil di studio rekaman. Dan banyak penyanyi akan mengulang rekaman untuk memperhalus hasil akhirnya, tetapi di lagu Kanye ini mempertahankan banyak ketidaksempurnaan tersebut sehingga emosinya terasa lebih nyata ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, God Is In ya bukan lagu Kanye yang paling inovatif secara produksi sih ya. Ini menurut yang Kak Ocha browsing ini ya teman Pro 2, bukan pula yang paling kompleks secara lirik, namun teman Pro 2

Lagu ini ya mungkin termasuk yang paling tulus dalam seluruh katalog musiknya, teman Pro 2. Ya, jika runway-nya menunjukkan kanya yang penuh penyesalan dan kontraksi, maka God Is menunjukkan kanya yang sedang mencari kedamaian dan keyakinan. Karena itu teman Pro 2, meskipun album Jesus Is King ini sering memicu perdebatan, ya God Is ya tetap menjadi salah satu lagu paling dihormati oleh penggemar yang mengisi sisi emosional dan spiritual Kanye ya teman Pro 2. Ya bukan hanya Kanye aja, banyak di repost dan paling sering ya diunggah di postingan media sosial nih teman Pro 2.

lagu Teman Pro 2 itu dia review lagu dari lagu Kanye. Tapi Teman Pro 2 ini ya, ada info nih, Italia larang konser Kanye West dan juga Travis Scott karena alasan keamanan nih Teman Pro 2. Wah, padahal tadi lagunya udah Kak Ocha review, tapi kayaknya ada kabar miring nih ya Teman Pro 2. Yaitu otoritas Italia melarang dua konser rapper Amerika Serikat, yaitu Kanye West dan juga Travis Scott. Ya, yang dijadwalkan berlangsung pada Juli di Reggio Emilia, Italia Utara. Nah, Teman Pro 2, prefek setempat Salvatore Inghieri yang memberikan pembatalan konser tersebut karena mengkhawatirkan akan ketertiban umum dan keamanan, termasuk potensi unjuk rasa. Ya, Travis Scott akan dijadwalkan tampil di Pulse of Gaia Festival pada 17 Juli di RCF Arena yang berkapasitas 103.000 kursi itu, Teman Pro 2. Ya, sementara Kanye West yang dijadwalkan tampil pada hari berikutnya, Teman Pro 2. Ya, si ketua panitia ya, biasanya tuh bilang ketua panitia ya, Anggeri, ketua panitia pelaksanaannya mengatakan bahwa keputusan itu diambil menyusul permintaan dari kelompok konsumen dan komunitas Yahudi di Modena dan Reggio Emilia yang telah menyampaikan kekhawatirannya khusus tentang Kanye West. Wah, apa nih ya Teman Pro 2? Ya, pihak berwenang ya menyebut waktu yang berdekatan antara kedua konser dan tingginya jumlah penonton yang diperkirakan akan datang dalam waktu 24 jam menjadi faktor di balik larangan tersebut. Ya, Kanye West ya Teman Pro 2 telah menghadapi sederet pembatalan konser di Eropa karena pernyataan antisemit. Ya, termasuk pernyataannya yang memuji Adolf Hitler dan konten yang menggunakan citra Nazi. Ya, sementara itu Travis Scott yang tengah berada di bawah pengawasan ketat terkait faktor keamanan di konsernya. Hal ini ya buntut insiden desak-desakan penonton pada 2021 lalu di festival Astroworld di Houston yang menewaskan 10 orang dan melukai ratusan orang. Wah. Travis Scott konser ya di festival Astroworld pada 2021 dan menewaskan korban loh 10 orang dan melukai ratusan orang, saking banyaknya tuh ya penontonnya Teman Pro 2. Wah, pentasan nih di Italia membatalkan konsernya Travis Scott dan Kanye West. April lalu juga nih Teman Pro 2, Inggris juga ya menolak masuknya alias Kanye West dengan alasan kehadirannya tidak bermanfaat ya bagi kepentingan umum. Dan pada bulan itu juga Teman Pro 2, dia menunda konsernya di Marseille setelah laporan bahwa pemerintah Prancis telah berupaya memblokirnya. Ya, sementara konsernya di Polandia dan Swiss juga dibatalkan. Oh, kasihan sekali ya si Kanye West ini. Kanye West sebelumnya ya telah menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya di masa lalu ya Teman Pro 2. Dia menyebut pernyataan itu terkait dengan gangguan bipolar yang belum diobati. Nah, meski demikian nih Teman Pro 2, Kanye West masih menggelar konser di beberapa negara dalam beberapa waktu mendatang seperti di Istanbul dan juga Belanda. Dan hingga kini ya Teman Pro 2 belum ada komentar langsung dari Ye dan juga Scott. Ya, dan penyelenggara acara di Italia. Oke Teman Pro 2, kamu nih tim mana ya? Kalau mereka akan konser di Indonesia, Kanye West atau Travis Scott? Oke Teman Pro 2, komentar di kolom bawah ini. Oke Teman Pro 2, setelah membagikan atau ngobrol dikit, Kak Ocha heran ya, konsernya Travis Scott waktu 2021 memakan korban loh, menewaskan 10 orang dan melukai ratusan orang. Itu sudah terbayang ya Teman Pro 2, saking banyaknya penonton. Pantasan ini ada beberapa negara yang menolak Kanye
Kanye West dan Travis Scott untuk konser ya teman berdua.

Halo teman Pro 2, untuk kamu yang lagi sendiri dalam perjalanan pulang, Kak Oji akan temani ke ruang dengar kalian nih teman Pro 2. Dan kali ini lupa ya teman Pro 2, hari ini malam minggu. Ya, untuk teman Pro 2 yang lagi berkendara keluar kota, yang mau kembali lagi ke kota, maupun dimana kalian berada nih teman Pro 2, ya Kak Oji akan hibur malam kalian dengan satu lagu dari Tulus nih teman Pro 2, yaitu Hati-hati di Jalan, Kalau Sedih Hati Jangan Jalan-Jalan nih.

0: pagi, Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah rame dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia, sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih, tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.
2: Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempit, kita akan bahagia.
3: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Teman.

Oke, teman Pro 2 masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Enggak terasa ya teman Pro 2, kita udah berada di pukul 22.26 menit. Lagi 4 menit lagi kita udah di setengah 11 loh teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2, di ajang bergengsi dunia yaitu Piala Dunia nih teman Pro 2. Oke, setiap Kak Ucha bagi part malam ini, Kak Ucha akan terus memberikan informasi ya terupdate seputar sepak bola yaitu Piala Dunia ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, kabar terbarunya dari Turki ya, yang kembali ke Piala Dunia 2026. Ya, tim nasional Turki ya kembali tampil ya di panggung Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan penantiannya. Penantian panjang ya teman Pro 2, tahu enggak berapa tahun? Nah, teman Pro 2, penantian panjangnya selama 24 tahun loh. Dan tim yang berjuluk Ail Adislilar ini ya, Kak Ocha ucapkan sesuai yang ditulisan aja ya teman Pro 2. Kalau salah mohon dimaafkan ya. Tim yang berjuluk Ail Adislilar ini ya, itu memastikan tiket putaran final melalui jalur playoff UEFA yang dibawa arahan pelatih asal Italia yaitu Vincenzo Montella. Nah teman Pro 2, Turki ya menjadi salah satu tim Eropa terakhir yang mengamankan tempat di putaran final. Dan mereka lolos setelah menyingkirkan Rumania dan Kosovo pada babak playoff. Ya sekaligus ya teman Pro 2 menandai penampilan ketiga sepanjang sejarah mereka di ajang Piala Dunia. Ya setelah edisi 1954 dan 2002 yang lalu ya teman Pro 2. Nah, kita lihat nih teman Pro 2. Kembalinya Turki ke Piala Dunia membawa harapan besar bagi generasi emas baru mereka. Ya, nama-nama muda seperti Arda Güler dan Kenan Yıldız menjadi sorotan berkat ya penampilan impresif mereka bersama klub maupun tim nasional dalam beberapa tahun terakhir loh teman Pro 2. Ya, selain talenta muda, itu juga di Turki diperkuat sejumlah pemain berpengalaman yang tampil di kompetisi elit Eropa. Ada kaptennya yaitu Hakan Çalhanoğlu yang menjadi motor permainan lini tengah yang didukung oleh Orkun Kokcu, Ferdi Kadıoğlu hingga Kerem Aktürkoğlu ya, yang menjadi salah satu pencetak gol penting saat kualifikasi Piala Dunia. Dan Montella atau pelatihnya nih menerapkan gaya bermain agresif dengan transisi cepat dan kreativitas tinggi di sektor serang. Ya, selama kualifikasi ya teman Pro 2, Turki menunjukkan produktivitas gol yang baik ya, meski masih memiliki pekerjaan rumah dalam memperbaiki konsistensi lini pertahanan mereka. Nah teman Pro 2, tahu enggak Turki ini tergabung di grup D lo bersama Amerika Serikat, Australia dan juga Paraguay. Ya, persaingan grup ini diprediksi berlangsung ketat ya, dan namun Turki dinilai memiliki peluang realistis untuk melangkah ke fase gugur. Ya, pencapaian terbaik Turki ya di Piala Dunia terjadi pada edisi 2002 di Korsel dan Jepang. Ya, saat itu mereka sukses finish di peringkat ketiga setelah mengalahkan Korsel dalam laga perebutan tempat ketiga. Ya, sebuah prestasi hingga kini masih menjadi kebanggaan sepak bola Turki. Dan seperti yang kita tahu nih teman Pro 2, pemain muda berbakat dari Turki dan juga pemain senior berpengalaman nih teman Pro 2. Kayak pemain mudanya yang dilihat tuh gak pernah berpaling-paling, gak pernah bosan ya. Arda Güler mukanya imut sekali ya teman Pro 2. Ya,
Mereka datang ke Amerika Utara dengan membawa ambisi besar loh teman Pro 2. Dan timnas Turki ini ya berharap mampu mengulang kisah sukses 2002 sekaligus apa ya membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola Eropa di level dunia. Ya, selain itu juga teman Pro 2 yang mengumumkan timnasnya yaitu nama-nama pemainnya ada Kanada ya teman Pro 2 yang andalkan Alphonso Davies. Ya, mereka membidik sejarah baru di Piala Dunia juga ya teman Pro 2. Timnas Kanada menetapkan Piala Dunia 2026 dengan kecepatan diri tinggi sebagai salah satu tuan rumah turnamen ya bersama Amerika Serikat dan juga Meksiko. Ya teman Pro 2, mereka berambisi ya mencatat kemenangan perdananya sekaligus menembus fase gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan mereka di ajang tersebut. Nah teman Pro 2, Kanada ya tampil di Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya berlagak pada edisi 1986 dan 2022. Status tuan rumah mereka ya membuat Kanada lolos otomatis dan mendapatkan keuntungan memainkan seluruh pertandingan fase grup di kandang sendiri loh teman Pro 2. Ya di bawah arahan pelatih Jason Mars ya Kanada kembali berkembang menjadi salah satu kekuatan baru kawasan CONCACAF. Ya tim ini ya mengandalkan permainan cepat, pressing agresif serta kekuatan pemain muda yang tampil di berbagai kompetisi elit Eropa. Ya mungkin pecinta bola nih teman Pro 2 kalian nggak asing ya mendengarkan nama Alphonso Davies yang menjadi ikon utama dalam skuad Kanada menjelang Piala Dunia 2026. Ya selain Davies juga lini serang Kanada diperkuat oleh Jonathan David, Tajon Buchanan hingga Shaili Darren yang menjadi tumpuan dalam pencetak gol. Pada putaran final nanti nih teman Pro 2, Kanada akan bergabung di grup B bersama dengan Bosnia dan Herzegovina, Qatar serta Swiss. Ya, persaingan grup diprediksi akan berlangsung ketat karena seluruh tim memiliki peluang yang relatif seimbang ya untuk lolos ke fase grup. Ya, bermain di hadapan penduduk sendiri menjadi modal penting bagi Kanada dalam mengejar prestasi terbaik mereka di Piala Dunia. Toronto dan Vancouver ya dipastikan ya menjadi pusat dukungan supporter yang akan mengawal perjuangan Les Rogues ya sepanjang fase grup. Meski belum memiliki tradisi panjang ya teman Pro 2, seperti negara-negara besar Eropa maupun Amerika Selatan, tetapi perkembangan sepak bola Kanada terus menunjukkan peningkatan signifikan dan keberhasilan melahirkan banyak pemain yang berkarir di Liga Top Eropa menjadi bukti ya akan kemajuan sepak bola negara tersebut nih teman-teman.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Aljo ya, tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Eh, tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Bapak kenapa? Kok lesu gitu kelihatannya? Ada masalah toh di sawah?
1: Iya ya, kayaknya kita bakalan rugi lagi deh. Selain cuaca, banyak hama juga. Mana Bapak nggak bisa ngawasin sawah 24 jam lagi?
0: Bapak kok baru bilang sih? Sekarang kan ada namanya teknologi digital farming, Pak. Jadi dengan alat bantu teknologi, kita bisa loh memantau sawah kita dari rumah. Kita bisa mengetahui tingkat sinar matahari, hujan, bahkan kita bisa memantau hewan dan menyebarkan pestisida dengan lebih mudah.
1: Loh iya, tak. Apik yuk teknologi zaman sekarang. Ya wes, nanti kamu bantu Bapak yuk, biar kita nggak rugi terus.
0: Di era digitalisasi seperti sekarang, kita diharuskan untuk melek akan teknologi. Digital farming adalah salah satu cara guna membantu pertanian Indonesia. Digital farming membantu petani sejahtera.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Tiap hari kok duduk saja, tra bikin apa-apa. Ini, ada undangan dari Pak Lurah. Coba aku pergi ke kelurahan sana. Tadi, saya lihat warga rame-rame ke sana jadi.
1: Sama lah, sah. Itu paling-paling warga mau demo lagi tuh.
0: Demo apa? Ku sembaran saja. Ini undangan dari kelurahan. Katanya ada sosialisasi bagi warga miskin untuk pemberdayaan masyarakat begitu. Cepat sudah, ku mandi. Ku mandi baru pergi ikut sosialisasi sana.
1: Iya sudah. Dan sama mandi baru saya pergi ke sana.
0: Ku sudah pulang. Terus, bagaimana sosialisasi tadi?
1: Oh, jadi begini. Pemerintah akan melakukan pengentasan kemiskinan untuk warga seperti Kitong ini, tapi melalui kelompok atau komunitas yang masih rendah. Nah, salah satunya ini adalah dengan memberdayakan masyarakat, agar Kitong ini bisa mengakses kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang layak.
0: Oh, saya kira dong bagi-bagi uang, Kak.
1: Otak itu cuma pikir uang saja.
0: Kemiskinan seringkali menjadi pemicu masalah sosial seperti kejahatan, ketidakpuasan, dan konflik. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan, stabilitas sosial dapat

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada Vanessa sih teman-teman. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Luar biasa, ini kan yang kalian tunggu. Sikat deh.
1: Oke. Okay.

0: Pulang ke Vanessa. Tahan dulu teman-teman. Oi, teman-teman. Aku sih bungkus yang ini deh.
1: Oh iya.
0: Bener, bungkus yang ini.
1: Tadi

0: Lama, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Balek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih indah, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di kawasan Jalan Fatimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, waktu kebersamaan kita ya telah tiba di penghujung acara. Terima kasih nih untuk teman Pro 2 yang udah tetapkan kebersamaannya bersama Pro 2 RRI Serui ya. Saya Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian nih teman Pro 2. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat ya. Dan tetap bersama Pro 2 Serui sampai bertemu kembali di program berikutnya pada jam buka siaran seperti biasa ya teman Pro 2, dan pastinya di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. God bless you. Bye bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia Program A2 Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Minggu 31 Mei 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bapak punya cerita.
1: Apa tuh, Pak?
0: Jadi gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
1: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
0: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
1: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Excellence. Shalom sahabat Pro2. Renungan kita di pagi ini terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Judul renungan di pagi ini, pengakuan akan kebesarannya. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini dan segala sesuatu yang telah terjadi bukanlah semata-mata karena kebetulan, melainkan semua oleh karena kebesaran dan kekuasaan Tuhan atas kehidupan ini. Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dengan baik dan sempurna. Tidak ada satu kuasa yang dapat melakukan pekerjaan seperti yang telah Allah lakukan. Dalam ayat ini, pemazmur menunjukkan kekagumannya akan kebesaran Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan bijaksana, di mana semuanya dalam keteraturan, keharmonisan, dan sempurna. Dalam segala kebijaksanaannya, Dia memelihara dan mengendalikan seluruh ciptaannya. Segala yang telah terjadi dalam hidup ciptaannya tidak pernah lepas dari pandangannya, dan tidak pernah sedetik pun segala yang diciptakan di luar dari kendalinya. Apalagi kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengannya. Kita tidak luput dari pengendaliannya. Banyak hal yang telah Tuhan perbuat dan nyatakan atas hidup kita, pribadi lepas pribadi, baik suka maupun duka, setiap musim kehidupan kita. Semuanya hanya untuk kebaikan umat-Nya. Percayalah, kita masih ada dalam sampai saat ini, bernafas, kita masih bertumbuh, kita masih belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Itu semata bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan oleh karena kebesaran, kasih, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai ciptaannya memberikan respon yang benar akan kebesaran Tuhan. Sebagaimana pemazmur memberikan pengakuan di hadapan Tuhan, maka hendaklah dalam segala aspek kehidupan kita, kita dapat mengakui kebesarannya. Pengakuan itu adalah penyerahan penuh, gembira, yang dinyatakan secara terbuka kepada Tuhan di depan dunia. Pengakuan yang benar bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau sebatas kata-kata saja, tetapi pengakuan yang berasal dari hati yang tulus, yang lahir karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengaku akan kebesaran Tuhan, maka kesediaan menerima kedaulatan Tuhan atas segenap hidup ini sehingga membawa kita untuk terus menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan dan melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Nya. Sahabat kreatif, dalam kesibukan, marilah berhenti sejenak untuk merenungkan segala apa yang telah Tuhan perbuat dan melihat dengan seksama segala apa yang telah diciptakan-Nya. Perbuatan-Nya dan kuasa-Nya tidak memberikan pilihan lain bagi umat manusia selain mengakui bahwa Dia semesta. Pengakuan akan kebesaran Tuhan sudah seharusnya membawa kita tunduk, hormat, dan mengikuti Tuhan. Mengizinkan Tuhan memakai diri kita, melakukan pelayanan bagi Tuhan, serta melakukan apapun bagi kemuliaan nama-Nya. Sebagai penutup dalam renungan kita pada pagi ini, Tuhan telah menunjukkan kebesaran-Nya dalam hidup kita, sehingga sudah seharusnya kita mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Shalom, selamat beraktivitas para sahabat kreatif Pro 2.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu oleh karena kasih, penyertaan, dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami, dan kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami pengertian, dan lembutkan hati kami, supaya kami dapat menerima dengan sukacita setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kolose pasal 4 ayat 5 sampai 6. Tertulis demikian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan kita untuk hidup dengan memakai hikmat dan berkata-kata yang berlandaskan kasih. Perkataan kita menggambarkan bagaimana sikap hati kita. Penting bagi kita untuk menjaga sikap supaya perkataan yang terucap dari mulut kita selaras dan jujur sebagaimana isi hati kita. Kita perlu membangun sikap yang baik dalam menjalani kehidupan ini untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan sesama kita, dan terlebih daripada itu supaya kita senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Hari ini saudara, kita akan belajar tentang 5 sikap yang penting yang direpresentasikan atau diwujudkan dalam perkataan-perkataan berikut ini. Yang pertama, saya mengakui bahwa saya telah melakukan kesalahan. Perkataan ini biasanya sulit terucap dari mulut kita. Banyak orang merasa harga dirinya jatuh bila mengucapkan pengakuan kesalahan atau pengakuan dosa. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Kita harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf atau memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kita telah lakukan kepada sesama kita. Dan terlebih lagi tentunya kepada Tuhan. Kita pun harus merendahkan diri dan mengakui dosa dan kesalahan kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, saudara, kamu telah melakukan pekerjaan yang baik sekali. Perkataan ini merupakan sebuah pujian kepada orang lain. Orang yang punya kebesaran hati adalah orang yang dapat memuji sesamanya. Umumnya, saudara, orang jarang mengucapkan kata-kata pujian. Yang lebih sering diucapkan adalah kritikan. Seharusnya kita lebih sering memuji orang lain. Hal ini sangat baik untuk membangun dan memotivasi, serta menciptakan suasana kekeluargaan yang baik. Ucapkanlah kata-kata pujian yang tulus, bukan yang mengada-ada. Kepada Tuhan juga, saudara, kita hendaknya memuji-muji nama-Nya. Dalam Mazmur 103 ayat yang pertama tertulis, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku. Perkataan yang ketiga, saudara, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Ucapan ini merupakan tanda bahwa kita menghargai pemikiran dan pendapat orang lain. Milikilah sikap yang tidak merasa benar sendiri, tapi terbukalah kepada pendapat orang lain. Dalam Yakobus 1 ayat 19 tertulis pesan agar kita cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Ada 2 telinga kita, saudara, dan mulut hanya ada 1.
maknanya adalah agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Terutama lagi adalah mendengarkan firman Tuhan. Berusahalah untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan bersandar pada pikiran kita sendiri. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak atau rencana kita. Yang keempat, saudara, jika engkau berkenan. Perkataan ini sudah jarang terdengar dalam percakapan sehari-hari, namun masih terdengar dalam ucapan doa. Kalimat seperti ini, saudara, menandakan kerendahan hati dan permohonan dengan rasa hormat kepada orang lain. Ucapkanlah kata-kata ini juga dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kelima, saudara, terima kasih. Jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberi atau melakukan sesuatu bagi kita. Sekalipun itu nampaknya sangat kecil dan tidak berharga. Terlebih lagi, saudara, kepada Tuhan, kita harus senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikannya yang senantiasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kembangkanlah 5 sikap ini dalam kehidupan kita, agar kita menjadi pribadi yang memberkati sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hikmat dari firman-Mu yang sudah mengajar kami pada saat ini, supaya kami hidup dalam hikmat Tuhan, dalam tuntunan-Mu, sehingga perkataan-perkataan yang kami ucapkan dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang berlandaskan dengan kasih, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, jamah hati kami dan ubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang mau mengakui kesalahan, mau merendahkan diri dan memuji sesama kami, dan juga menghargai pendapat orang lain, tidak merasa benar sendiri, tapi terbuka kepada pemikiran dan pendapat orang lain. Dan supaya kami menaruh hormat kepada sesama kami, serta tidak melupakan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kami, dengan mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur kepada mereka. Terlebih lagi kepada-Mu ya Tuhan, ajar kami untuk kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu, merendahkan diri dan mengakui kesalahan kami, memuji-muji nama-Mu yang kudus, mencari tahu akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, tunduk pada apa yang menjadi rencana-Mu, dan senantiasa ingat untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, meteraikanlah itu semua dalam hati kami, dan biarlah kehidupan kami senantiasa berbuah-buah dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, supaya apa yang kami lakukan berkenan kepada-Mu, menyukakan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar, dan yang sedang putus asa, kecewa, kehilangan semangat, agar Tuhan membangkitkan kembali semangat mereka, iman dan pengharapan mereka untuk selalu berharap kepada Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hari ini kami melangkah dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.

Excellent Spirit Today. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Mengapa matahari tak pernah bertabrakan dengan bulan, atau air laut tidak tumpah padahal bumi itu bulat? Itu hanya sebagian kecil dari kebesaran Allah kita. Jika dengan matamu sendiri telah terlihat kebesarannya, lantas alasan apa yang layak terlontar dari bibirmu sehingga engkau tidak bersyukur? Menepilah dari kesibukanmu dan renungkanlah, agar keluh kesamu tak lebih besar dari pengakuan dan ucapan syukurmu.

0: daerah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai
1: kesatuan. Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

Dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kalian ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Selamat hari Minggu teman Pro 2. Hari Minggu ini teman Pro 2, kalian mau staycation kemana nih? Staycation, Ciela. Mau liburan kemana teman Pro 2? Mau ke pantai, ke gunung, ke kali, atau mau di rumah saja? Mau kemana saja boleh sih ya teman Pro 2, asalkan tertib. Kalau keluar tertib, kalau di rumah juga tertib gitu ya. Au. Oke teman Pro 2, di pagi hari ini kamu ditemenin sama Karida. Untuk edisi Minggu ya, 31 Mei 2026. Wah, udah tanggal 31. Di dunia ini teman Pro 2, yang saya nantikan adalah tanggal gajian ya. Jadi besok udah gajian, saya akan senang sekali sih.

Nah gimana nih teman berdua, tidur kamu tadi malam apakah nyenyak atau gak nyenyak, atau bahkan mimpi buruk teman berdua? Atau tadi malam kalian pengennya makan yang manis-manis nih Kak Rida, soalnya tadi malam hujan. Oke, gak apa-apa ya makan yang manis-manis sebelum tidur, tapi jangan setiap hari ya teman berdua. Tapi teman pro 2 ngomongin makan manis-manis sebelum tidur, kalian pernah gak sih tiba-tiba kayak pengen banget gitu makan cemilan manis saat semua orang tuh sudah pada tidur? Tahu tidak teman pro 2, kondisi ini tuh disebut sebagai midnight craving, yang tidak selalu menandakan tubuh kamu sedang lapar atau kekurangan energi. Keinginan kuat terbesar tersebut teman perdua berkaitan ya dengan pelepasan zat dopamin dalam tubuh yang tentunya mengatur pusat kesenangan di dalam otak kamu. Lonjakan hormon inilah yang seringkali memicu dorongan kuat untuk berburu makanan di malam hari teman perdua. Faktor psikologis menarik teman perdua di balik kebiasaan ini adalah sangat penting dipahami demi menjaga kesehatan tubuh kamu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi teman perdua, dopamin ini merupakan senyawa kimia otak ya yang membantu mengontrol motivasi serta memberikan rasa kepuasan setelah melakukan sesuatu. Kehadiran saat ini mendorong seseorang untuk aktif memburu segala hal yang dianggap menyenangkan bagi dirinya sendiri. Jadi hidangan tinggi gula, tinggi garam, bahkan tinggi lemak terbukti sangat efektif nih memicu pelepasan hormon kesenangan tersebut. Akibatnya sistem memori otak akan terus merekam serta mencari kembali pengalaman kuliner yang memanjakan tersebut. Teman kedua, sensitivitas otak terhadap sinyal kepuasan ini juga biasanya mengalami peningkatan drastis ya ketika malam hari tiba. Kondisi tubuh yang lelah atau bosan semakin memperkuat dorongan psikologis untuk mengincar makanan tinggi kalori. Tapi Kak Rida, apa sih hubungan antara pola tidur dan juga craving di malam hari? Sebenarnya teman pro 2, jam istirahat yang berantakan terbukti menjadi pemicu utama ya munculnya keinginan ngemil saat larut malam. Kondisi kurang tidur ini seketika merusak keseimbangan hormon yang bertugas untuk mengatur rasa lapar kita teman pro 2. Kadar hormon pemicu lapar ini akan melonjak drastis, sementara pemberi sinyal kenyang justru akan menurun dengan sangat rendah. Akibatnya, fungsi otak dalam mengendalikan dorongan untuk mengunyah makanan itu akan ikut melemah juga, teman perdua. Jadi kalau kamu sering banget mengalami midnight craving ini, teman perdua, kamu harus melatih kesadaran diri kamu ya untuk membedakan mana nih yang lapar fisik dan juga emosional. Kamu bisa juga tuh mengalihkan perhatian dengan aktivitas ringan yang menenangkan, seperti misalnya membaca buku atau melakukan peregangan tubuh teman pro 2. Oke, itu dia teman pro 2. Apa sih itu sebenarnya midnight craving? Jadi kamu harus bisa ya teman pro 2 membedakan

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Sering nge-scrollin media sosial gak nih teman Pro 2? Kalau sering pasti kamu ngeh banget nih bahwa belakangan ini banyak sekali orang Indonesia yang mulai melirik Bangkok sebagai tempat tinggal teman Pro 2. Di media sosial sendiri, topik living in Bangkok ramai diperbincangkan, mulai dari biaya hidup, peluang kerja, transportasi publik, hingga kualitas hidup yang dianggap jauh lebih baik dibandingkan sejumlah kota besar di kawasan Asia Tenggara termasuk Jakarta, teman Pro 2. Gak sedikit juga teman Pro 2 content creator yang membagikan pengalaman mereka menetap di ibu kota Thailand tersebut. Ada yang memuji kemudahan transportasi dan akses layanan publik. Ada juga yang menyebutkan Bangkok sebagai kota yang menawarkan keseimbangan antara peluang karir dan gaya hidup teman Pro 2. Tapi yang menjadi pertanyaannya nih teman Pro 2, apakah Bangkok ini benar-benar tempat yang ideal untuk ditinggali? Sebagai ibu kota Thailand, teman Pro 2, Bangkok merupakan pusat ekonomi bisnis, pendidikan, dan juga pemerintahan. Merujuk data dari Department of Provincial Administration Thailand, kota ini tuh dihuni sekitar 5,4 juta penduduk per tahun 2026. Namun jumlah sebenarnya diperkirakan bisa loh mencapai 2 kali lipat karena tingginya mobilitas pekerja dan komuter yang datang setiap hari, teman Pro 2.

Ya teman Pradua, bagi banyak orang daya tarik utama Bangkok ini adalah kemudahan hidup yang ditawarkan ya. Kemudahan transportasi juga menjadi nilai tambah yang paling sering disebut, di mana jaringan kereta listrik BTS dan juga MRT memungkinkan warga bepergian dengan relatif mudah tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kendaraan pribadi. Fasilitas bagi penyandang disabilitas juga dinilai lebih memadai teman Pradua dibandingkan dengan banyak daerah di Thailand. Ada Kaupong, penjual lotre yang menggunakan kursi roda, ini juga mengatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki maksud Karida memilih tetap tinggal di Bangkok karena fasilitas publik di luar itu masih sangat terbatas, teman Pradua. Jadi kesan positif terhadap Bangkok tidak hanya datang dari warga lokal ya teman Pradua. Banyak juga wisatawan yang pernah tinggal sementara di kota ini juga memberikan penilaian yang baik juga. Jadi teman Pradua, kamu pengen gak nih pindah ke Bangkok? Nah itu tadi plusnya ya teman Pradua, ada minusnya juga, karena setiap plus pasti ada minusnya, setiap minus pasti ada plusnya gitu ya teman Pradua. Kalau minusnya sih teman Pradua, Bangkok ini tetap kok memiliki sejumlah persoalan klasik yang belum terselesaikan hingga sekarang teman Pradua, di mana kemacetan lalu lintas menjadi keluhan nomor satu yang paling banyak disebut oleh warga. Kemacetan yang terjadi hampir setiap hari dinilai berkontribusi terhadap tingginya polusi udara, terutama saat musim kabut yang rutin melanda Thailand setiap tahunnya, teman Pradua. Banyak warga berharap pemerintah terus memperluas transportasi publik dan mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi. Selain kemacetan, proyek pembangunan infrastruktur ini juga masih berlangsung hingga sekarang teman Pradua dan banyak dikeluhkan serta memperparah kondisi lalu lintas teman Pradua. Kamu kira di Indonesia saja yang gaya hidup naik teman Pradua? Tidak. Di Bangkok juga mereka tuh mengeluhkan masalah biaya hidup yang terus naik. Harga sewa tempat tinggal, transportasi, kebutuhan sehari-hari ini juga mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat sebagian warga merasakan tekanan ekonomi yang semakin besar, teman Pradua. Tidak hanya itu, kenaikan harga bahan bakar juga dikeluhkan, teman Pradua. Jadi gimana, kamu kira di Indonesia saja yang semuanya naik? Tidak. Di luar negeri juga sama, teman Pradua, kalian aja yang belum tahu gitu ya teman Pradua. Jadi semuanya tuh sama aja, tergantung gimana sih cara kamu menikmatinya. Okay, itu dia teman Pradua, ramai konten living in Bangkok serta plus minus tinggal di sana ya teman Pradua. Jadi bagaimana, apakah kamu tertarik untuk pindah ke Bangkok teman Pradua? Meskipun di Indonesia banyak minusnya juga teman Pradua, tapi kembali lagi gimana ya cara kita menghadapinya teman Pradua, cara kita membuat dia menyenangkan, asik-asik. Kita buat menyenangkan ya teman Pradua, sama nih kayak lagu dari Bernadia berikut ini. Kita buat menyenangkan.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2020.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro 2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro 2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.
2: Loh, kok becek sih? Astaga Dewo, Dewo. Kenapa tidak matikan keran air? Dewo! Dewo!
3: Ih, kenapa kakak? Ribut sekali pagi-pagi, Pak.
2: Kau tidak lihat kamar mandi ada becek ini? Kenapa kau tidak matikan keran air? Kau habis mandi, toh? Kau tahukah tidak? Keran air itu merupakan kebutuhan penting untuk kehidupan. Menghemat air itu menjadi langkah bijak bagi lingkungan hidup, biar nantinya tongtram merasakan yang namanya kekeringan. Ayo, matikan air itu.
3: Baik kakak, siap. Dewo salah. Dewo minta maaf.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Tuan Fredua, di tengah ketidakpastian ekonomi dan juga tekanan hidup modern, anak muda di Cina kini semakin banyak loh yang bisa atau mencari sesuatu yang tidak bisa diukur hanya dengan harga atau fungsi. Mereka rela nih mengeluarkan uang demi pengalaman yang menghadirkan rasa nyaman, rasa bahagia, ditemani, atau sekedar membuat hidup terasa lebih bermakna, teman Fredua. Fenomena ini dikenal dengan istilah Xin Yu Jiazi atau nilai emosional, di mana istilah tersebut menjadi kata kunci baru teman Pro 2 untuk menggambarkan cara generasi muda Cina menghabiskan uang sekaligus mencerminkan kecemasan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu gambaran nyata dari tren ini teman Pro 2 dapat ditemukan di Gunung Tai, salah satu gunung paling sakral di Cina yang berada di Provinsi Shandong. Di sana teman Pro 2, seorang pria berusia 24 tahun bernama Xiao Meng telah mendaki gunung tersebut hingga 200 kali. Gunung Tai sendiri memiliki lebih dari 7.500 anak tangga dan menjulang tinggi setinggi 1.545 meter di atas permukaan laut. Selama lebih dari 2.000 tahun teman Pro 2, para kaisar Cina ini telah datang ke tempat ini untuk berdoa, dan kini Gunung Tai sendiri menjadi destinasi wisata populer sekaligus simbol ketahanan fisik dan mental teman Pro 2. Namun teman Pro 2, Xiao Meng sendiri bukanlah pemandu wisata biasa. Ia bekerja sebagai peipa atau pendamping pendakian. Dan tugasnya bukan hanya menjelaskan sejarah dan juga lokasi penting, tetapi juga memberikan dukungan fisik serta emosional kepada klien. Ia menyediakan makanan dan juga minuman, membantu membawa barang bawaan, menemani mengobrol, menyemangati saat kelelahan, bahkan sesekali menggendong pendaki yang sudah tidak sanggup nih untuk melanjutkan perjalanan teman Pro 2. Profesi ini merupakan bagian dari ekonomi emosional yang sedang berkembang pesat di Cina, teman Pro 2. Dalam ekonomi sekarang, konsumen tidak lagi membeli produk atau jasa semata karena kegunaannya, tetapi juga karena perasaan yang dihadirkan, mulai dari kegembiraan, kenyamanan, kebanggaan, hingga rasa ditemani, teman Pro 2. Mungkin anak muda di Indonesia bisa kali ya mencontoh profesi yang satu ini teman Pro 2. Karena in this economy teman Pro 2, di mana ekonomi sekarang tuh serba sulit sekali, kita harus pintar-pintar ya teman Pro 2, pintar-pintar untuk nyari duit, pintar-pintar untuk berhemat dan juga lain sebagainya. Gimana teman Pro 2, apakah kamu tertarik? Oke, okay, good morning, selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pro 2.

0: Kebiasaan mandi di pagi hari bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan suasana hati. Namun, sering banget muncul pertanyaan, lebih baik mandi dengan air dingin atau air panas? Jawabannya, tergantung pada kebutuhan tubuh dan kondisi masing-masing orang. Teman Pro 2, manfaat mandi dengan air dingin dipercaya bisa meningkatkan energi dan kewaspadaan. Air dingin merangsang sirkulasi darah dan membuat tubuh kamu akan terasa segar, menguatkan sistem imun, menyehatkan kulit dan rambut, mengurangi stres, dan memperbaiki suasana hati. Namun, mandi air dingin mungkin kurang nyaman bagi orang dengan tekanan darah rendah atau saat sedang flu. Ada juga nih teman Pro 2 manfaat dari mandi air panas yang memiliki keunggulan membantu relaksasi otot. Ini pun cocok untuk mengurangi pegal setelah beraktivitas atau olahraga, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kualitas tidur, dan membuka pori-pori kulit. Ini untuk membantu proses pembersihan kulit dari kotoran dan minyak. Teman Pro 2, mandi dengan air yang terlalu panas bisa membuat kulit menjadi kering dan menurunkan tekanan darah. Mandi dengan air dingin cocok untuk memulai hari dan menyegarkan tubuh. Sementara mandi dengan air hangat lebih baik dilakukan untuk relaksasi, terutama pada malam hari atau setelah lelah beraktivitas. Pilihan terbaik adalah dengan menyesuaikan suhu air dan kondisi tubuh serta waktu mandi. Bahkan beberapa orang akan memilih kombinasi keduanya. Mandi air hangat dulu untuk membuka pori-pori, lalu membilasnya dengan air dingin agar kulit lebih kencang dan segar. Nah, teman Pro 2, kamu pilih yang mana? Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

Okay, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalian pernah gak sih mendengar istilah soulmate? Kalau kamu pernah mendengar istilah soulmate, teman Pro 2, mungkin diantara kamu membayangkan pasangan romantis yang ditadirkan untuk hidup bersama, ditakdirkan apalah karida ini. Namun teman Pro 2, tidak semua soulmate itu hadir dalam bentuk hubungan cinta loh ternyata. Ada juga yang disebut dengan platonic soulmate, yaitu seseorang yang memiliki ikatan emosional sangat kuat dengan kita tanpa adanya hubungan romantis maupun seksual, teman Pro 2. Kehadiran mereka seringkali membuat hidup kita terasa lebih bermakna karena mampu memberikan dukungan, pemahaman, bahkan rasa nyaman saat hal-hal tersebut sulit nih kita temukan pada orang lain, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sebenarnya apa sih itu platonic soulmate? Platonic soulmate ini merupakan seseorang yang memiliki hubungan emosional yang sangat dalam dengan kita tanpa adanya ketertarikan romantis atau seksual, teman Pro 2. Istilah platonic sendiri merujuk pada hubungan yang tidak melibatkan romansa. Dan menurut kamus Merriam-Webster, hubungan platonik adalah hubungan yang ditandai dengan tidak adanya unsur romantis maupun sensual, teman Pro 2. Platform hubungan Lovebox menjelaskan, teman Pro 2, fondasi dari platonic soulmate ini merupakan batasan yang jelas dan tidak ada keinginan untuk menjalin keintiman yang romantis. Meskipun demikian, hubungan tersebut tetap dapat terasa sangat dekat, sangat mendalam, dan juga sangat bermakna, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, banyak orang yang menganggap kehadiran platonic soulmate sama pentingnya dengan pasangan hidup ya, karena mereka ini mampu memberikan dukungan emosional yang konsisten. Kalau sekilas ya teman Pro 2, platonic soulmate ini mungkin terlihat seperti teman dekat atau best friend forever. Best friend forever atau BFF, teman Pro 2. Tapi sebenarnya keduanya ini tidak sama, hanya terlihat sekilas sama aja. Kalau sahabat biasanya menjadi teman berbagi cerita, tempat meminta saran, bahkan sosok yang menemani dalam berbagai situasi. Sementara kalau platonic soulmate ini seringkali terasa lebih mendalam secara emosional, teman Pro 2.

Teman berdua di tengah anggapan bahwa kebahagiaan ini hanya bisa ditemukan melalui hubungan romantis, keberadaan platonic soulmate ini menjadi pengingat ya, bahwa koneksi manusia memiliki banyak bentuk. Hubungan ini dapat memberikan dukungan emosional yang kuat tanpa tekanan atau ekspektasi yang sering muncul dalam hubungan asmara. Platonic soulmate sendiri juga bisa membantu seseorang tumbuh secara pribadi karena hubungan dibangun atas dasar kepercayaan dan penerimaan. Kedua pihak cenderung merasa lebih bebas untuk menjadi diri sendiri, teman berdua. Jadi keduanya ini bisa ya menjadi tempat berbagi cerita, sumber semangat, sekaligus mengingat bahwa seseorang ini tidak harus menjalani hidup sendirian, teman berdua. Pernah gak kamu berada dalam posisi yang satu ini, teman berdua? Kalau pernah, komen dong gimana rasanya. Aduh. Oke, itu dia teman berdua. Informasi mengenai apa sih itu sebenarnya platonic soulmate. Jadi kamu sekarang udah paham ya teman berdua, bahwa memang benar-benar ada kok hubungan dua gender yang berbeda, tapi memang benar-benar tidak didasari dengan rasa cinta, bahkan seksual gitu ya teman berdua. Oke, morning. Jangan kemana-mana, kita break kali ya. Stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu, bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Berapa hari ini hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.